Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat, Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisir. Selamat pagi posisi edisi 18 Juni 2026. Dan sahabat, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat lagi saya. Dan jangan lupa bahagia. Ya buat sahabat lagi saya dimanapun berada, kita akan berbagi informasi seperti biasanya di Selamat Pagi Posisi sampai jam 8:30. Untuk sahabat lagi saya yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, ya boleh gabung bersama kita di 08 11 66 19 120. Nah sahabat, kita akan kembali dengan informasi buat sahabat lagi saya nantinya, informasi-informasi terkini ya. Dan kita juga akan berbagi tips untuk sahabat, tentunya jangan kemana-mana.

tuk jaya raga.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hah? Mama, mauwo ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwo! Oh, mauwo! Sibuk mana mauwo, ma? Subuh hari baru mauwo. Ayo, ala le.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang. Ha? Kemarilah dulu tolongan. Ha?
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok ko sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

91.2 Langkis FM. Sahabat masih di Selamat Pagi Pasisir. Kita lanjutkan informasi untuk sahabat Langkisau dimanapun berada. Kali ini sahabat, kita sampaikan informasi terupdate ya, untuk informasi hari ini dari Kabupaten Pasisir Selatan. Bahwasanya sahabat

Ini ada gebyar tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Pesisir Selatan. Tepatnya sahabat bertempat di Pantai Corocopainan, di panggung utama Pantai Corocopainan. Hari ini ya Kamis 18 Juni 2026. Nah, adapun rangkaian kegiatannya ada pagi ini pembukaannya, kemudian ada lomba-lomba Islami, lomba nasyid kasidah rebana sekecamatan, sekabupaten Pesisir Selatan, ya dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian nanti jam 19.30 malam, nah ada sholat isya berjamaah, kemudian ceramah tahun baru Islam Tabligh Akbar ya, dengan penceramahnya Dr. Haji Zulheldi MAG. Beliau adalah dosen tafsir dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kemudian dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama yang dipimpin oleh Haji Yeldi Azwir SAG SPDI. Nah, sahabat lagi sahabat, gebyar tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ini kali ini mengangkat tema "Mari jadikan momentum tahun baru Islam sebagai sarana memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, serta membangun semangat hijrah menuju pribadi dan masyarakat yang lebih baik." Jangan lupa sahabat lagi sahabat, saksikan juga nanti siaran langsung melalui channel YouTube Kominfo Pesisir Selatan. Dan jangan lupa ajak keluarga, sahabat dan masyarakat untuk hadir dan meramaikan kegiatan ini. Dengan semangat hijrah, kita wujudkan Pesisir Selatan yang maju, religius dan sejahtera.

Demikian sahabat informasi di Selamat Pagi Pasisi edisi hari ini. Selamat Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya, sahabat Langkisau. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
5: Adin, dimakan sayurnya ya.
6: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
5: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
6: Ah masa sih bu, apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
5: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
6: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
5: Betul, selain itu sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
6: Wah banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
5: Makanya kan ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
6: Ibu bisa aja deh, ya udah Adin makan nih sayurnya.
5: Nah gitu dong, pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
6: Iya bu, iya. Eh, sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
5: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
6: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
5: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
6: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
7: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
8: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
7: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
8: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
7: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
8: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
7: Betul.
8: Bu.
7: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
8: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
7: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
8: Zat kekebalan?
7: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
8: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
7: Bagus.
8: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
7: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
8: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
7: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
8: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
7: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
8: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
9: Udah, Dik. Lo duluan deh. Gue capek nih. Gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
10: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh.
9: Lo kok merokok?
10: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
9: Udah deh, udah. Sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana. Jalan duluan.
10: Ray, lo harus tahu ya. Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu. Saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
9: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
11: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pasisir edisi 18 Juni 2026. Dan sahabat, Gawang Pasisir edisi hari ini kita akan berbincang-bincang, berbagi informasi bersama Dekranasda, ya, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, hari ini sahabat Langkisau, kita langsung bersama pengurus Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan. Sudah hadir bersama kita, narasumber kita di pagi hari ini ada Ibu Melinda ST, ya, sebagai pengurus, dan juga Ibu OC Jennifer. Selamat pagi Ibu Melinda. Mana Ibu Melinda ya?
1: Selamat pagi Pak Rio.
0: Sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Ibu di Dekranasda sebagai apa?
1: Ya, saya sebagai pengurus Dekranasda di bidang daya saing.
0: Oh, bidang daya saingnya. Oke, baik. Kemudian ada Ibu OC Jennifer ya. OC Jennifer.
2: OC
0: panggil OC. OC.
2: Iya, OC.
0: Gimana kabarnya Ibu OC?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Bu ya. Ibu sebagai apa di
2: Sebagai pengurus bidang promosi.
0: Bidang promosi ya. Oke, baik. Sahabat Langkisau, hari ini kita berbagi informasi bersama Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan. Dan apa itu Dekranasda? Nanti kita akan dengarkan langsung dari pengurus Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, sahabat. Dengan tema kita hari ini, lebih dekat dengan Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan ya. Nah, hari ini saya yang lebih dekat kayaknya ini. Oke, baik. Kita langsung saja ke Ibu Melinda dulu. Silakan Ibu Melinda, boleh perkenalan dulu, kemudian boleh disampaikan apa itu Dekranasda.
1: Baik, terima kasih Pak Rio. Perkenalkan, kami Melinda. Saya adalah staf dari bidang perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang juga sekaligus pengurus pada organisasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini saya adalah pengurus di bidang daya saing. Dekranas itu sendiri, Dewan Kerajinan Nasional, ini merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun para pecinta dan peminat seni untuk membina, memayungi, dan mengembangkan produk kerajinan serta pelaku usaha kerajinan di Indonesia. Dewan Kerajinan Nasional ini sendiri didirikan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1980. Kemudian Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang ada di kita di Kabupaten Pesisir Selatan, ini merupakan organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dekranas yang di tingkat kabupaten. Ini sebagai wadah kita untuk menghimpun para IKM kriya atau kerajinan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Oke, itu Bu ya?
1: Iya.
0: Nah, ini untuk berarti ini Dekranasda. Nah, apa aja kegiatannya selama ini Bu?
1: Ya.
0: Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat lagi soalnya.
1: Oke, Dekranasda ini sendiri untuk kita di Pesisir Selatan itu dijabat oleh Ibu Bupati, Ibu Dr. Haja Lisda Hendra Joni SE MMTR, yang juga aktif sebagai TPPKK. Kita dalam melaksanakan kegiatan, kita mempunyai beberapa program. Yang pertama itu, kita punya program untuk promosi. Ya, promosi produk-produk IKM kerajinan kita yang ada di Pesisir Selatan. Kemudian kita juga memfasilitasi IKM-IKM kita untuk diadakan pelatihan agar IKM itu mempunyai produk yang lebih baik dari segi mutu, kemudian produk kerajinan yang lebih beragam serta kemasan produk yang lebih menarik lagi.
0: Oke, berarti ini memfasilitasi ya,
1: iya,
0: IKM-IKM yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Iya.
0: Nah, berarti untuk di saat sekarang ini, apakah ini Dekranasda sendiri punya tempat untuk mempromosikan atau cuman untuk online aja, atau ini ada cara khusus dari Dekranasda sendiri untuk mempromosikan apa namanya
1: produk-produk
0: dari IKM ini sendiri?
1: Iya. Untuk saat ini Dekranasda ini bisa memfasilitasi IKM kerajinan kita itu melalui galeri Dekranasda.
0: Oh iya.
1: Iya, kita punya galeri di Sago yang di samping SPBU.
0: Oh iya, di samping SPBU ini.
1: Jadi kita punya galeri di sana, IKM kerajinan kita bisa menitipkan barang untuk kita promosikan untuk diperjualbelikan di galeri kita. Nah, saat ini galeri ini kita sedang melakukan revitalisasi.
0: Revitalisasi.
1: Ya, okay. Jadi galeri kita lebih dipercantik agar lebih representatif dan lebih menarik sehingga bisa semakin banyak pengunjung yang datang ke galeri kita.
0: Oke. Okay. Galerinya ini berarti buka tiap hari, Bu ya?
1: Iya, untuk saat ini Senin sampai Jumat. Cuma yang kondisi saat ini karena sedang direhab, jadi untuk sementara galerinya ditutup dulu. Tapi kita tetap melayani pembelian online dari masyarakat karena kita juga udah ada kontak personnya kan. Okay. Jadi bisa menghubungi petugas kita. Kebetulan Ibu Oce juga ada sebagai petugas di galeri Dekranasda.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Melinda ya. Kita ke Bu Oce dulu nih. Nah, jadi selama ini apa sih Ibu kendala-kendala yang dihadapi selama ini Dekranasda ada dan ada pun outlet yang selama ini berjalan ya, apa aja kendala yang dialami di Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan?
2: Oh, kalau untuk saat ini mungkin tempat parkirnya ya Pak, soalnya bertepatan dengan
0: tepi jalan, Bu, ya?
2: Tepi jalan SPBU, jadi mungkin para wisatawan tuh kurang fokus gitu.
0: Jadi, iya benar. Jadi ragu-ragu buat masuk juga kayaknya ya. Ini parkirnya di mana gitu. Iya, gitu. Apalagi kalau datap wisatawan yang pakai bus gitu ya,
2: iya.
0: Lebih susah kali ya. Oke. Jadi rencananya ini berarti sedang dalam revitalisasi, Bu ya?
1: Iya, sedang dalam perbaikan. Okay. Kemungkinan akhir tahun ini sudah bisa beroperasi kembali. Galerinya kita akan menyediakan juga tempat parkir yang representatif. Ada kafe juga nanti
0: ada
1: di sana.
0: Ada kafe juga ya, nanti di sana. Okay.
1: Ada coffee shop. Jadi selain belanja, pembeli yang datang bisa sambil nongkrong di sana juga.
0: Iya, ngopi-ngopi santai gitu ya. Oke, okay. Menarik kayaknya nih. Kita tunggu ya di akhir tahun ini, Sabar Insya Allah, seperti apa nanti dari Dekranasda akan menyediakan tempat untuk ini berarti oleh-oleh dari Pesisir Selatan di sana nantinya ya, Bu Sarnia?
1: Iya. Selain kerajinan, kita juga di sana menampung IKM-IKM makanan. Ya, kalau Dekranas kan fokusnya memang ke kerajinan
0: Pak,
1: ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga memfasilitasi IKM-IKM makanan kita yang ada di Pesisir Selatan.
0: Oke, kolaborasi lah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, ini apa tadi? Kalau untuk bergabung misalnya mau menitipkan karya kita di sana, produk kita di sana, itu seperti apa caranya? Apa harus bergabung dulu jadi anggota Dekranasda atau kita cuman nitipkan barang aja? Gimana caranya, Bu? Boleh disampaikan?
1: Untuk saat ini IKM bisa bergabung menitipkan barang di galeri Dekranasda. Kita di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kita punya grup yang isinya IKM semua, Pak.
0: IKM semua, ya.
1: Jadi kita sudah publikasi di sana juga kepada IKM, bagi barang siapa yang berminat untuk menitipkan barangnya bisa langsung hubungi kami dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menitipkan barangnya di galeri.
0: Itu ada syarat-syarat tertentu enggak, Bu?
1: Tidak ada.
0: Dia enggak perlu apanya? Punya penghasilan sekian atau
1: tidak.
0: Validasi dulu atau tidak?
1: Tidak, bebas.
0: Bebas ya.
1: Yang penting IKM-nya IKM dari Pesisir Selatan.
0: Nah itu IKM Pesisir Selatan ya.
1: Ya.
0: Kalau luar Pesisir Selatan nggak boleh ya? Belum ya. Oke, baik. Seperti itu sahabat langit saya. Nah itu Dekranasda. Jadi Dekranasda ini panjangan apa tadi, Bu?
1: Dewan Kerajinan Nasional Daerah.
0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Ini Kabupaten Pesisir Selatan punya. Ada ibu-ibu yang luar biasa ya. Salah satunya Ibu Melina dan Ibu Oce Jennifer yang ada di sana. Nah, nanti sahabat Lengisau yang mau menitipkan produknya di Dekranasda ya, boleh nanti ada kontak personnya, Bu ya.
1: Oh, ada.
0: Mau dihubungi ya?
1: Kebanyakan IKM-IKM kita udah punya kontak, ya, karena kita udah punya wadah yang WhatsApp group yang WhatsApp isinya group. Okay. IKM semua. Jadi IKM-nya udah bisa langsung komunikasi ke kami.
0: Oke, okay, gitu. Boleh ya. Yeah. Ada media sosialnya juga?
1: Ada.
0: Instagram atau TikTok? Yeah,
2: ada. TikTok ada.
1: Instagram ada. Facebook juga ada.
0: Dekranasda gitu?
1: Iya, yeah. Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Oke. Okay. Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, untuk Sabah Langit Saung, mungkin untuk lebih apanya ya, biar tidak ketinggalan informasi dari Dekranasda ya, yang akan melaunching ini outlet terbarunya di akhir tahun ini. Nah, sahabat boleh kunjungi media sosialnya, ada TikTok, Instagram, Facebook, namanya Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan. Itu ya. Baik. Baik, Sabah Langit Saung, ada lagi yang mau disampaikan barangkali Bu? Ya ini karena waktu yang membatasi juga ya. Ya karena ya setelah ini masih ada jadwal lagi talkshow. Iya. Nah, boleh ada tambahan kan yang mau disampaikan, silakan.
1: Ya, untuk IKM-IKM kerajinan kami, kami menerima kritik, saran juga informasi apakah ada IKM kami yang membutuhkan misalkan pelatihan atau fasilitasi. Mungkin bisa hubungi kami sehingga bisa kami bantu anggarkan di kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
0: Oke, memfasilitasi pelatihan buat IKM juga ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada lagi Ibu Oce?
2: Ditunggu ya akhir tahunnya di Dekranasda Pesisir Selatan.
0: Oke, ditunggu. Sahabat lagi, sahabat. Ya, saya juga penasaran nih kayak sahabat. Sahabat, kita akan lihat seperti apa nanti
1: wajah baru
0: dari galeri. Dekranasda galeri ya, iya. Galeri Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kabarnya juga bakal ada tempat nongkrong gitu ya.
1: Ada coffee shopnya.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu. Terakhir mungkin ada statement closing, pesan-pesan buat atau salam-salam buat teman-teman Dekranasda atau boleh keluarga di rumah aja. Silakan Ibu.
1: Enggak, cukup gini aja, cintai produk dari daerah kita sendiri gitu. Oh, kalau bukan okay. Kita yang melestarikan siapa lagi?
0: Iya gitu ya. Harus kita ya.
1: Iya.
0: Apa namanya? Cintai produk-produk dalam
1: negeri. Tapi ini khusus pesisir selatan.
0: Pesisir selatan.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Ibu Melinda. Terima kasih juga Bu Oce ya. Atas kesempatan berbagi informasi bersama kita di 91,2 Langkis FM di pagi hari ini. Buat sahabat Langkis yang mau tahu lebih lanjut ya tentang Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan, silakan dikunjungi galerinya. Tapi sekarang lagi masa revitalisasi. Iya, akhir tahun insya Allah ada wajah baru dari galeri Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk info lebih lanjutnya silakan dikunjungi media sosialnya Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih untuk semua perhatiannya sahabat. Ya, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Dan Rio Kibo pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
5: Adin, dimakan sayurnya ya.
6: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
5: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
6: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
5: Iya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
6: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
5: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
6: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
5: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
6: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
5: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
6: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
5: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
6: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
5: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
6: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Media.
7: percaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
4: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
5: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
4: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
5: Siap laksanakan.
6: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
7: Kenapa, Dok?
6: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
8: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
9: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
10: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
11: Apa yang mereka bicarakan?
12: Mereka akan membersihkan rumah ini!
11: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat!
13: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
14: Siap, Komandan.
15: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
4: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.

cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Mama, mauwa ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok ko sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
3: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Jenis Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Jenis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Jenis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan, memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA

0: adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Wow, lagu Geisha ini masih fenomenal ya. Masih keinget lirik-liriknya, gimana musiknya. Karena emang seenak itu lagunya. Oke deh pendengar ya, mulai panas di luar tapi masih angin berangin seperti itu. Apakah hari ini akan hujan lagi? We will see ya, kita lihat seperti apa nanti. Untuk anda pendengar yang baru saja memasuki kota Padang tercinta Kujaga dan Kubela, selamat datang di kota Padang ya, semoga betah dengan kuliner-kuliner yang enak, dengan kebaikan-kebaikannya begitu. Dan untuk anda juga yang mungkin mau siap-siap keluar Padang ya, mau liburan juga. Kalau libur anak sekolah ini biasanya juga dibarengin sama libur atau cuti orang tuanya begitu ya, untuk pergi berlibur, mengunjungi sanak saudara, atau mungkin emang berlibur ya, emang pergi ini refreshing begitu. Ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri. Wih, seru sekali. Tapi walaupun ada keluar kota, walaupun ada keluar negeri, tetap masih bisa dengarkan Pro 1 Padang ya di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id. Gitu, mantap kan?

0: bisa begini, Nak? Sudah Mak bilang, janganlah ikut tawuran tuh, Rio. Tapi kau ikut juga. Aduh, bagaimana?
1: Ibu, tolong sabar dulu, Bu, ya. Anak ibu harus kita periksa terlebih dahulu. Ya, kalau sudah selesai, nanti kami panggil, ya.
0: Iya, dok.
2: Aduh, sakit, dok. Tolong, dok. Ma, sakit, ma.
1: Maaf, Bu. Kaki anak ibu harus kami amputasi karena cederanya parah sekali, Bu.
3: Apa, dok? Kaki anak saya diamputasi? Tidak, dok. Tidak. Tolong cari cara lain, dok. Bagaimana masa depan anak saya nanti, dok?
1: Tawuran menghancurkan kehidupan generasi penerus bangsa.
4: Pertandingan antara Jerman dan Costa Rica pada Piala Dunia 2022 lalu tidak hanya menyuguhkan pertandingan yang seru, namun juga membuat sejarah baru yang menarik. Sang pengadil yang memimpin laga yakni Stephanie Frappart menjadi wanita pertama yang menjadi wasit pertandingan Piala Dunia Pria. Lantas bagaimana awal mula wasit wanita memandu jalannya laga di sepak bola pria? Menurut Petra Tabarelli, seorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar terkemuka dunia dalam evolusi hukum permainan dan sejarah wasit wanita dalam sepak bola pria, Edith Klinger dari Austria yang aktif dari tahun 1935 hingga 1938 adalah wasit wanita pertama yang memimpin pertandingan pria dan wanita. Namun demikian, terlepas dari adanya banyak bukti yang mendokumentasikan pencapaian Edith Klinger, pada 2018 silam FIFA mengakui bahwa Drazan Arda dari Turki sebagai wasit sepak bola wanita pertama di dunia. Arda memimpin laga pertamanya pada tahun 1968 pada sebuah pertandingan sepak bola pria di Istanbul, dan dia menjadi wasit selama 30 tahun di Turki dan Jerman. Pada dekade 70 hingga 80-an, wanita tidak banyak yang menjadi wasit pertandingan sepak bola. Namun kemajuan wasit wanita dalam sepak bola mulai menunjukkan sinarnya mulai era 90-an. Lalu bagaimana dengan perkembangan wasit wanita di Indonesia? Di negeri yang kita cintai ini, wasit wanita sepak bola belum terlihat geliatnya. Namun, Indonesia bukan tanpa wasit wanita. Tercatat sejak tahun 2017, Indonesia telah memiliki satu perempuan yang berhasil mendapatkan lisensi dari FIFA. Menurut informasi dari Instagram resmi PSSI,

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 19 Juni 2026. Laga Grup B, Kanada versus Qatar, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, penyuka rasa pedas, ada yang tidak bisa makan pedas. Emang beda-beda sih manusia ya. Tapi yang namanya makanan pedas bagi sebagian orang itu emang bikin nagih. Nah, kenapa bisa kayak begitu? Jadi, sensasi pedas ini berasal dari senyawa bernama capcaisin ya. Yang terdapat dalam cabai gitu. Senyawa ini merangsang reseptor panas pada lidah dan mulut kita. Ketika capsaicin ini mengenai reseptor tersebut, otak mengira tubuh sedang mengalami panas atau iritasi. Akibatnya tubuh bereaksi dengan meningkatkan produksi endorfin. Endorfin sendiri adalah zat kimia yang memberikan rasa nyaman dan juga senang. Ini alasannya kenapa sebagian orang ngerasa kalau makan pedas itu jadi nagih gitu. Selain itu pendengar, capcaisin sendiri juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh sementara waktu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini dapat membantu pembakaran kalori. Makanan pedas juga sering merangsang produksi air liur ya, dan juga cairan pencernaan. Hal ini dapat membuat makanan terasa lebih nikmat saat dimakan. Walau begitu, konsumsi makanan pedas baiknya itu perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Terlalu banyak makan makanan pedas bisa menyebabkan iritasi pada lambung juga. Pada sebagian orang sih sebenarnya. Tapi walaupun pada sebagian orang ya jaga-jaga ya, jangan sok-sokan juga.

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum, pasti ada. Tapi mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

kalau kita minta, kata Allah, sifat doa itu ketika diminta akan selalu dijawab. Gak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Tidak ada. Kalau gak sekarang, besok. Kalau gak besok, gak bisa sekarang kita menerima di alam kubur. Kalau gak dapat di akhirat, pasti dikasih. Tidak ada doa yang tertolak, semua dikabulkan. Cuma yang jadi masalah, ketika Allah akan berikan, manusianya menutup pintu doa itu untuk datang. Semakin banyak maksiat dikerjakan, maka nutup seperti ini. Kalau sudah tertutup seperti ini, jangankan handphone, maaf, spidol pun gak bisa masuk. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan kepada kaumku, ya, supaya mereka beristighfar kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun segala dosa. Perhatikan, umatnya Nabi Nuh saat itu diajak untuk mendekat kepada Allah, beribadah. Ngajaknya bukan sekali dua kali, Pak. 950 tahun. Yang beriman cuma segelintir orang. Tapi yang bermasalah pada kalbunya itu luar biasa banyaknya. Bukan masalah fisik. Sehat-sehat zaman Nabi Nuh itu. Tapi karena hatinya bermasalah. Ah, Nuh, kamu seperti orang gila. Kalau gak selesai, kami lempari. Azab bisa datang, jangan begitu. Sekalian aja turunin azabnya sekarang. Jadi banyak hal yang bukan cuma ngajak berdebat. Tantang azab, Pak. Ketika penyakitnya ada dalam jiwanya disadari oleh Nabi Nuh, maka apa yang pertama kali disampaikan oleh beliau? Lihat kalimatnya, ini rumus cepatnya. Rumus cepatnya. Sekarang perhatikan sebentar ya, sebelum saya masukkan betul obatnya. Lihat gini. Tadi kalau penyakit jiwa, kalbu berdosa tidak? Dosa ya. Sekarang perhatikan. Perhatikan sebentar. Oh, maaf, ini apa? Bukan, ini gelas, Pak ya. Isinya air. Sekarang lihat. Saya lagi, ini apa? Gelas ya, terbuka atau tertutup? Terbuka. Sekarang kalau gelasnya terbuka, bisa saya masukkan spidol? Bisa, baik. Bisa saya masukkan handphone? Tidak, nggak cukup tuh ya. Baik, pelan-pelan. Baik, tuh fokus ya. Baik, sekarang perhatikan. Jadi benda-benda itu bisa masuk sesuai dengan ukurannya. Nah, perhatikan ya, saat kita memohon kepada Allah, itu sumber-sumber kebaikan kita terbuka. Janji Allah, Anda mau minta apapun, itu seketika akan diberikan. Akan diberikan. Itu ada di Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku punya persoalan, kemudian ingin mencari aku, ini sudah fitrah manusia. Kalau sedang punya masalah, pasti menyebut nama Allah tuh. Nyari gitu ya. Fa inni qarib, Muhammad katakan pada orang mencari aku ini, yang bertanya kepadamu, aku dekat, gak usah dicari, memberi harapan. Secara psikologis itu menenangkan. Anda bertanya, Ustaz Adi mana ya, belum datang? Aduh, gak ada kabar nih. Dengan yang kedua dikatakan, tenang, beliau sudah dekat katanya. Mana yang paling menenangkan, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Fa inni qarib, poinnya, ujibu da'wata da'i idza da'an. Saya akan selalu jawab doa hambaku sepanjang dia berdoa. Bentuknya progresif. Ya. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris tiga itu, present, continuous, future. Jadi kalau kita minta, kata Allah, sifat doa itu ketika diminta akan selalu dijawab. Enggak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Tidak ada. Kalau enggak sekarang, besok. Kalau enggak besok, enggak bisa sekarang kita menerima di alam kubur. Kalau enggak dapat di akhirat, pasti dikasih. Jadi tidak ada doa yang tertolak, semua dikabulkan. Cuma yang jadi masalah, ketika Allah akan berikan, manusianya menutup pintu doa itu untuk datang. Ditutup dengan apa? Maksiat. Ketika seseorang berbuat maksiat, kata Nabi, hadir naktah sauda dalam jiwanya. Nutup, nutup, nutup. Semakin banyak maksiat dikerjakan, maka nutup seperti ini. Kalau sudah tertutup seperti ini, jangankan handphone. Maaf, spidol pun gak bisa masuk. Yang paling berbahaya, jangankan doa. Mohon izin ya. Maaf, ajakan kebaikan pun gak bisa nyambung. Ya, karena kebanyakan bermaksiat. Bahkan yang paling bahaya makan yang haram. Haram itu seketika tuh, kalau sudah masuk ke perut, ngalir dengan darah, Pak. Masuk ke tangan, masuk ke telinga, masuk ke mata. Kalau sudah masuk telinga, itu panggilan kebaikan gak bisa nyambung tuh. Susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak tembus. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang di telinganya tuh ada sumbatan. Gak bisa dengar, Pak. Ya, bola tuh jauh kedengaran banget tuh. Direncanakan bahkan sebelumnya itu. Ada tuh, hafal. Diketahui betul itu, masya Allah. Tapi isya lewat, gitu kan? Maghrib nggak dikerjakan, adzan nggak kedengaran. Yang paling mulia,
Saat seseorang tidak bisa mendengar kebaikan dengan telinganya, itu Allah saking sayangnya pada hamba ini akan ditampakkan lewat matanya. Orang gak dengar adzan, gak mau dengar, tiba-tiba dihadirkan orang lewat. Masya Allah. Dari mulai orang dewasa sampai anak kecil. Lewat, Pak, salat Pak. Mari, Masya Allah. Ya, mangga silahkan duluan. Silahkan, itu kan. Om, salat Om. Ya, silahkan duluan. Duluan. Dia sendiri gak salat. Susah gitu kan yang seperti ini. Masya Allah. Om, gak tahu ke masjid Om? Enggak. Kalau surga gak tahu, masjid aja gak tahu, apalagi surga. Masya Allah. Ini orang seperti ini susah tuh dilihatin di mata gak bisa. Dengar di telinga gak bisa. Apa yang salah? Ini yang masuk tuh. Ada penyakit dalam jiwanya. Ya. Makanya turun ayat Quran surah kedua ayat ketujuh itu. Posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallahu ala qulubihim. Awas tadi penyakit kolbu itu di mana adanya? Di kolbu. Gak mungkin penyakit kolbu adanya di yang lain. Di kolbu. Jamak kolbu tadi apa? Qulub. Khatamallahu ala qulubihim wa ada sam'ihim wa ada absarihim ghishawah. Perhatikan, pertama yang bermasalah kalbunya. Kalau kalbu bermasalah, tembusnya kemana? Telinga enggak bisa dengar. Mata enggak bisa lihat. Kalau sudah seperti ini, dia tidak membuka sekat ini yang paling bahaya. Walahum adzabun adzim. Maka hidup orang ini akan tersiksa itu. Di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa. Orang yang punya penyakit hati itu, Pak Abu, hidupnya enggak akan tenang. Demi Allah saya katakan enggak akan tenang. Ya, maaf ya, mau tidur aja gak tenang ya, tidur masih kepikiran nikmat orang lain. Dia punya rumah tapi masih mikirin rumah orang. Begitu mau tidur tuh kalimatnya masih jelek aja. Bahkan ada yang mohon maaf ya, mimpi pun masih dosa juga ya. Gara-gara dia memang semua ini sedang tidur tuh, sampai istrinya bingung, Pak bangun kenapa gitu. Ya Allah, kapan istirahatnya? Saat gak tidur juga salah, saat tidur pun tidak tentram. Itu orang-orang seperti ini. Bagaimana cara bukanya? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalau kadarnya masih kecil-kecil, untuk menghilangkan dosanya dengan istighfar. Itu untuk meluluhkan dosanya. Ya. Kalau ini tutupnya ini dari apa tutupnya? Tuh, aluminium. Ya. Maaf ya. Lihat kalimatnya. Kalau tutupnya dari tisu bagaimana? Lebih lunak atau lebih keras? Lebih lunak, ada yang kecil-kecil yang bisa ditembus begini tuh. Ya. Ini kalau dengan istighfar aja bisa dicabut begini. Maaf Bapak Ibu sekalian, itu tanpa sadar dalam beraktivitas dalam sehari itu akan selalu ada dosa yang pernah kita kerjakan, termasuk saya. Semuanya. Coba kalau enggak percaya cek dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu pasti ada potensi dosa masuk itu. Ya, mata tuh. Sekarang sudah jam 2 lewat 7 menit. Saya mohon izin dari Anda bangun sampai dengan sekarang, berapa kali mata kita berbuat salah tuh, salah lihat. Pasti ada aja. Telinga salah dengar, kan? Lisan salah bicara, pikiran salah berpikir. Sekarang pun mungkin ada begitu, enggak tanggung-tanggung ustaznya juga salah dipikirin gitu. Bisa kejadian gitu kan? Macam-macam terjadi. Nah, itu yang kecil-kecil, itu seketika hilangnya dengan istighfar. Coba cek, Nabi beristighfar enggak dalam hidupnya? Sebelum tidur istighfar enggak? Berapa kali? 70 sampai 100 kali sebelum tidur. Nabi Rasul dijaga dari kesalahan, dijaga dari kesalahan. Dijamin surganya, tingkat surga tertinggi, masih istighfar dalam hidupnya. Anda bukan nabi, bukan rasul, surga sampai duhur ini belum jelas, hisab masih menegangkan, gak mau istighfar, aneh itu. Makanya orang-orang yang istighfar itu, ketika dia istighfar, maka sumber-sumber masalah yang kecil itu hilang, Pak. Makanya mohon izin ya, kalau ingin dijaga dari penyakit-penyakit hati, salah satu caranya kata Quran, biasakan istighfar. Astagfirullah. Jangan dibiarkan ada. Jadi begitu ada misalnya setan datang, tuh dia tuh sombong, jalan aja enggak nyapa kamu. Begitu muncul itu langsung astagfirullahalazim. Itu enggak benar. Astagfirullah. Itu seketika akan hilang. Dan potensi dosa akan keluar. Ya. Kalau sudah seperti ini, ya. Kalau sudah seperti ini, Masya Allah. Orang-orang yang seringkali istighfar dalam hidupnya, kemudian dia membiasakan itu, bukan cuma dijaga dari dosa-dosa yang kecil. Mohon maaf ya, cinta Allah pun akan diturunkan pada orang ini. Cinta Allah akan diberikan. Allah itu sangat mencintai orang yang membiasakan istighfar dalam hidupnya. Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga ayat 31. Saya mau kasih rahasia siang ini. Maaf, ibu mau, bapak? Saya mau kasih rahasia, boleh? Baik, ya. Kita keluarkan dari Quran. Lihat ayat Qurannya. Quran surah 3 ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas, agak ke tengah sedikit.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, ikuti Nabi. Coba kita biasakan. Bangun tidur, ya maaf ya, non muslim juga bisa bangun tidur. Sama orang beriman juga bangun dari tidurnya, masya Allah. Bahkan ya membuatkan hal-hal yang bisa mereka kerjakan. Ada yang bangun tidurnya, ada yang langsung cuci tangan, ada yang langsung duduk, ada yang langsung mandi. Anak-anak kecil bahkan mengatakan bangun tidur keterus. Ah bukan, Nabi nggak begitu. Jadi kalau Anda ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Bagaimana Nabi bangun dari tidurnya? Ternyata ada sunnahnya. Ya, ada duduk dulu, ada mengusap sebagian dari bekas ngantuk, ada baca doa dulu, enggak ada bangun tidur langsung mandi. Ada tahapan dia. Makan juga begitu, mau minum pakai tangan apa? Kanan, kalau cuman kanan, yang lain juga bisa dengan kanan. Masya Allah. Kemudian setelah itu, minum dengan mengucapkan apa? Bismillah, Masya Allah. Setelah itu minumnya sambil berdiri atau sambil duduk? Duduk, Masya Allah. Turunannya kan ada semua tuh. Ketika Anda bisa ikuti itu, maka lihat kalimatnya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini yang mau saya turunkan rahasianya. Bismillah. Kalau Anda serius cinta Allah, persamaannya ikuti Nabi SAW. Sekarang perhatikan, ini rahasia besarnya ayat ini. Kita turunkan persamaannya. Orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupannya, maaf, bukan cuma sholatnya ikut Nabi ya, tapi lisannya pun ikut Nabi, pandangannya ikut Nabi, gitu kan? Kebiasaannya ikut Nabi. Maka yuhibbukumullah, cinta Allah akan diturunkan. Ya. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Yang menarik, kemudian diberikan persamaan oleh Quran. Perhatikan persamaannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ternyata bukan dunia yang pertama diberikan. Jadi kalau bapak ataupun ibu mendapatkan kemuliaan dunia, jangan dulu bangga, belum tentu Allah cinta dengan itu. Jelas ya? Nah, apa yang Allah berikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa hambanya, ampunan dosa. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu, seketika yang Allah berikan pada orang ini, Allah ampuni dosanya. Gugur, dihabiskan semua. Gugur, selesai. Yang paling menarik, sekarang perhatikan persamaannya. Cinta Allah bersanding dengan ampunan dosa. Kalau kita buat persamaan terbalik, seperti ini, berarti orang-orang yang sering meminta ampunan dosa dari Allah, itu berpotensi lebih cepat mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan persamaannya. Orang yang dicintai Allah, maka akan diampuni dosanya. Persamaan terbaliknya, orang yang sering meminta ampunan dosa, bukankah akan cepat mendatangkan cinta Allah? Halo? Ya kan? Jadi, orang yang sering minta ampunan dosa, itu akan cepat mendatangkan cinta Allah. Persamaan terbaliknya. Jadi, orang-orang yang sering istighfar, cara meminta ampunan dosa, kunci pembukanya ini, istighfar. Jadi, orang yang sering istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, masya Allah, itu matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan. Astagfirullah, astagfirullah. Tangannya juga begitu. Kakinya juga begitu. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang. Butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, beliau pahami betul konsep ini. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau punya rumus, ya, masa setelah Imam Ahmad, sampai disebutkan rumusnya. Kalau Anda punya permohonan yang cukup banyak, tapi waktunya singkat, kata beliau, cukup perbanyak istighfar. Begitu Anda istighfari, itu sebelum dimintakan, Allah bisa kabulkan, kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke masjid. Di Mesir masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Ukhruj, katanya, keluar. Itu imam besar, Pak.
dikenal dia seantero jagat ya, cuma saking tawadhunya pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padang ibu. Ya, ibu atau bapak yang dari Padang itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus belajar. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh saya masih pelajari beliau itu. Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya, itu ahli sanad, Pak, sedunia itu. Sedunia semuka bumi ahli sanad itu. Ya, itu luar biasa masyaallah. Pakaian tampilan sederhana macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin enggak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf beliau bawain air, zam-zam setelah selesai dikasihin, duduk pakai sarung begini, pakai kaos, tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah, yang paling menarik nih Imam Ahmad tuh sederhana luar biasa. Ini enggak tahu, ukhruj katanya keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, "Ana astariah qalilan, saya istirahat sebentar." Lah, barrah. Barrah itu sudah mulai kasar. Barrah. Kata Imam Ahmad, "Astari, da'ni astari." Enggak apa-apa, tolong perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek katanya. "Rawah anta, rawah." Ya. Rawah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya, tolong keluar dari sini sekalian dengan roh-rohnya. Rohnya pun jangan ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab, ada orang mengatakan "rawah anta, rawah." Itu tandanya lagi marah, Pak. Jangan senyum. Rawah. Itu musir ya, musir itu, suruh pergi. Kalau bisa rohnya pun jangan di situ, pergi, kata orang ini. Imam Ahmad keluar, kemudian di teras itu beliau juga sandaran, disuruh pergi lagi. Begitu keluar dari masjid, jalan beliau singkatnya bertemu dengan makhbaz, tempat jualan roti ya, syar'i roti, syar'i roti, menjual dengan syar'i ya. Baik, dia setiap datang orang lewat melihat, masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Imam Ahmad lewat dipanggil, "Syekh istari mana? Syekh, tolong istirahat di sini dulu. Kelihatannya capek kan ya." Begitu bikin, perhatikan beda antara sari roti dengan syar'i roti. Yang ini setiap diaduk begini, astagfirullah. Dibikin begini, astagfirullah. Ini astagfirullah, selalu istighfar. Kata Imam Ahmad, "Ya Syekh, ma faedatu istighfarika? Apa faedahnya istighfar kamu itu?" Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji ini. Apa manfaatnya kan? Perhatikan, "Wallahi, demi Allah," katanya, "tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuman, wallahi, cuman satu aja yang belum terkabul sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah sebelum mengabulkannya sebelum saya wafat, atau dia yang kembali pulang duluan." "Apa itu?" kata Imam Ahmad. "Wallahi, saya bermohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya meninggal, atau beliau yang meninggal duluan." Kata Imam Ahmad, "Allahu Akbar, rupanya saya diperjalankan ke Mesir ini, masuk ke rumah Allah, sampai diminta keluar, sampai ke sini gara-gara istighfar kamu ini," katanya. Jadi bisa digerakkan gitu. Itu istighfar, Pak. Itu kemuliaannya luar biasa. Ya. "Tapi tolong jangan lakukan itu kepada saya," gitu. Anda bisa istighfar, istighfar, masya Allah. Makanya ahli surga itu, ahli surga yang biasa istighfar, surganya istimewa, bukan surga biasa. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Lain, Pak, bonusnya tuh lain. Ya. Dia ditempatkan di taman surga. Ya. Taman surga itu kemuliaannya beda dengan surga biasa. Kalau Anda insya Allah masuk surga, kalau di surga biasa itu yang melayani pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Ya, kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga. Cantik dan gantengnya tak terlukiskan. Kata Nabi, enggak usah dibayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah kelihatan oleh pandangan kita, enggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan dipikirkan pun enggak akan seperti itu. Itu masih kelas biasa. Tapi taman surga yang ngasih langsung semua Allah. Tanpa perantara. Kun fayakun ada, dan enggak perlu dibayangkan. Dan penghuni surga seperti ini itu sebelum masuk ke surga pun sudah diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang masyaallah saat dia dihisab itu wajahnya berbinar gembira. Ya, padahal belum masuk surga. Ya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung seketika. Ya, enggak usah dibayangkan, enggak boleh. Tapi ada seketika. Masyaallah, apa yang terjadi? Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Nanti ketemu di ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Nah, sungguh ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, masyaallah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus ya. Indahnya luar biasa. Ada karakteristik yang bisa Anda bumikan tuh nilainya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Ini syahidnya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya diberikan langsung oleh Allah. Enggak ada perantara.
akhidina ma'atahum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus Anda turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin, berbuat ihsan. Ya. Kalau Anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, Anda kerjakan itu. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama, dia terbiasa sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Sedikit tidurnya. Di malam dia hidupkan dengan ibadah. Dia paham, ya, kalau malam itu lebih enak ibadahnya, akan lebih khusyuk. Quran surah 73 ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa aqwa muqila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Ya. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda apa? Lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, enggak usah terlalu banyak tenaganya, tiup dikit udah pada enggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham, gangguannya tuh minim, enggak ada kebisingan, TV berhenti semua, enggak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu enggak percaya silakan. Siang Bu ya, Masya Allah. Ya jangankan bangun, mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, Masya Allah. Begitu Anda bangun di pertengahan, jam setengah dua, jam dua, tuh ya. Padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga baru siap-siap. Kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh. Susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak Anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh. Kamar mandi, meja makan, dapur. Biasa aja siang. Kok malam-malam jadi berubah? Awas loh ya. Kemarin sih enggak. Tapi malam ini di meja makan tuh putih. Rambutnya itu panjang dan nungguin kamu di situ. Jadi enggak jadi. Itu terjadi situasi itu. Ada kenikmatan gitu kan? Ya. Karena itu karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak. Amalan-amalan seperti ini itu lain. Perhatikan ahli taman surga itu qalila minal laili ma yahja'un. Dia atur tuh tidurnya lebih cepat. Ba'da isya dia enggak ada keperluan langsung istirahat. Sedikit tidurnya malam dia hidupkan salat masyaallah. Ayo, itu bahasa Quran, sedikit tidur. Kalau Anda tambahkan, bermasalah. Di rumus fikih itu, Anda tambah jadi berkurang. Sedikit tidur, taman surga. Sedikit-sedikit tidur, maaf, di tamannya aja enggak. Silahkan cek. Jadi dalam agama itu kalau sudah pas, enggak usah ditambah-tambah. Subuh, 2 rakaat. Ah, saya pengen yang paling sempurna, ikuti sunnah Nabi. Saya merasa banyak kurang sholatnya. Besok saya 3 rakaat. Salah. Jadi kalau sudah ada pas, gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Menambah sesuatu itu mengurangi kemuliaannya. Selesai. Ya. Yang paling menarik, habis tahajud. Kalau Anda cuma tahajud aja, belum bisa masuk taman surga. Amalan selanjutnya ayat ke-18-nya. Wabil ashani hum yastaghfirun. Ini poinnya. Jadi dia tahajud di sepertiga malam, menjelang subuh. Belum subuh, Pak. Ashar itu waktu menjelang subuh singkat. Ya, paling 15 menit lah, 10-15 menit sebelum subuh. Dia duduk istighfar. Istighfar. Bahkan ada hadis qudsi di situ. Hadis qudsi diriwayatkan orang pertama yang menerima dari Nabi 31 orang sahabat senior. Hampir semua meriwayatkan. Ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu menerima semua dari Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan rahmatnya ya di fi tsulutsil akhir minal lail, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian menyampaikan, faqala, Allah menyampaikan pada hambanya, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang meminta kepada aku akan kabulkan. Siapa yang memohon, aku akan berikan. Dan man istaghfara li ghafartu lahu. Siapa yang istighfar, aku akan ampuni dosanya. Rumus cepatnya, alhamdulillah. Ketika Anda banyak istighfar, itu yang dua pertama akan diberikan. Tanpa Anda minta, seketika diberikan. Makanya ahli taman surga itu, Masya Allah, begitu selesai tahajud, dia nunggu fajar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat-ingat dosanya itu. Kalau gak percaya silahkan Pak ya, nanti malam Anda tahajud, setelah itu menjelang subuh misalnya, Anda biasakan istighfar, terus dengan hati yang bersih, yang enak, itu selain dosa keluar, itu tidak menutup kemungkinan air mata bisa ngalir. Tapi sambil diingat, apa dosa-dosa yang Anda lakukan? Mungkin pernah berkata kasar pada orang tua, pernah membuat pasangan hidup kecewa, sombong terhadap orang-orang sekitaran, ingat-ingat itu. Itu demi Allah saya katakan, nikmatnya luar biasa. Ini. Dan dosa gugur. Dosa gugur. Jelas di sini? Baik, saya sebentar saya cukupkan dulu sampai sini. Untuk bagian pertama itu masih yang ringan-ringan. Kalau dosisnya, maaf, atau kadar penyakitnya masih kecil-kecil, masih suka pada nikmat orang lain, kan? Masih belum qanaah dengan nikmat sendiri,
ya, masih belum puas dengan nikmat sendiri, masih mengharap punya orang, walaupun belum mencela, itu yang kecil-kecil gugur dengan istighfar. Tapi kalau sudah membuat yang jelek-jelek, itu gak akan hilang dengan istighfar. Masih ada tahap kedua. Ya. Saya mau ngecek sebentar nih, ya, untuk memastikan kita benar atau tidak. Apa lawan dari hidup? Mati, baik. Kalau tertawa? Nangis. Kalau siang? Malam. Kaya? Sikit, baik ya. Sekarang kita cek ya. Quran Surah 53. Najm. Ayat 43. Ayat 44. Dan 48. Ayat 43, 44, 48. Oke. Dari 4 pertanyaan tadi saya keluarkan 3 aja. Apa lawan tadi yang Anda jawab? Lawan kehidupan apa? Kematian. Baik. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Jawaban Anda benar. Ayat 44-nya? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan orang bisa tertawa dan juga bisa menangis. Jadi lawan tertawa apa? Anda benar. Baik. Tadi yang Bapak jawab, Ibu jawab, lawan kaya apa? Miskin. Baik ya. Quran Surah ke-53 ayat 48 ya, tuh lihat. Sudah kencang benar enggak gitu ya? Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan seseorang kaya dan cukup. Ternyata di Quran itu lawan kaya itu cukup, Pak. Enggak ada orang miskin, Bu. Enggak pakai oh, enggak ada orang miskin. Enggak ada orang miskin. Jadi Allah tidak pernah menciptakan orang miskin di muka bumi. Enggak ada. Yang ada itu orang yang selalu merasa kurang dengan nikmat sehingga mengharapkan nikmat orang lain. Padahal bagi dirinya cukup gitu. Itu yang jadi masalah. Coba perhatikan ya. Kalau ada orang merasa miskin, Allah langsung berikan zakat supaya dia keluar dari kemiskinan. Maka zakat diberikan pada orang yang merasa miskin. Quran Surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Diturunkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Ternyata dengan zakat masih belum cukup juga, masih miskin juga. Diberikan infak. Quran Surah ke-2 Al-Baqarah ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Untuk keluar dari kemiskinan. Kurang cukup juga, dikasih sedekah. Masya Allah, zakat dikasih, infak dikasih, sedekah dikasih, masih miskin juga. Kalau dengan semua itu belum bisa mengeluarkan Anda dari kemiskinan, Anda perlu dikasih apa lagi? Jadi sebetulnya konsep itu keluar untuk mengeluarkan dari sesuatu yang dirasakan miskin. Kata Allah, gak ada yang miskin, cuma dua, cukup atau kaya, selesai. Ayo coba, Ibu pilih mana? Mau kaya, mau cukup? Alhamdulillah. Tuh ada pilihan cukup kaya kan. Baik ya. Ah ini persoalannya di sini gitu ya. Ah jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu perasaan kurang itu yang menjadikan penyakit datang. Itu yang coba kita istighfar ya. Tiap hari istighfar. Kalau enggak sempat istighfar, jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Karena dalam salat itu ada kalimat istighfar, makanya salat ke-1 dengan salat yang lainnya itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 233. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Ya, salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat dan Ramadhan ke Ramadhan itu bisa menggugurkan dosa yang terjadi di antara keduanya. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Di Anda zuhur punya dosa ya, dosa-dosa kecil, asar salat. Jadi pas salat asar itu dosa kecilnya hilang. Otomatis itu. Ya. Kenapa salah satunya? Karena saat Anda salat Anda mengucapkan kalimat istighfar. Bukankah ruku kita mengucapkan istighfar? Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Sujud Anda istighfar. Kalau Anda baca subhana rabbiyal a'la, bukankah duduk di antara dua sujud baca istighfar? Kalimat pertama dalam duduk di antara dua sujud apa? Rabbil firli. Itu istighfar. Jelas ya?

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lengkisau, selamat siang. Senang sekali siang kali ini, musik istirahat siang tentunya dengan tembang kenangan hadir kembali menemani sahabat di edisi kali ini Kamis 18 Juni 2020. Seperti biasa, yang ingin bergabung silakan di 0811 66 19 120. Buat sahabat Lengkisau yang ingin request lagu tembang kenangan favorit ya, dimanapun berada, kita menyapa buat sahabat yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan sehat kabarnya buat sahabat Lengkisau yang mendengarkan di edisi kali ini.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun

0: aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
2: Onde, de apa hayati?
1: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
2: Lenda TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw Mbaci bersama Real Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan di siang kali ini kita juga hadirkan informasi terkait dengan cuaca, sahabat. BMKG memprediksi kondisi cuaca di wilayah Sumatera Barat pada periode 16 hingga 19 Juni secara umum didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan. Namun sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang terutama pada siang, sore, dan juga malam hari. Dan sahabat, berdasarkan perakiran BMKG, suhu udara di wilayah Sumatera Barat berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 71 hingga 96%. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi secara lokal dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di kawasan pegunungan dan daerah rawan bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir gendangan. Dalam beberapa hari terakhir, Sumatera Barat tercatat mengalami curah hujan yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Terus diingatkan untuk sahabat Lisa selalu memantau informasi perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor, bantaran sungai maupun wilayah yang sering terdampak cuaca ekstrim. Selain itu juga, nelayan dan pengguna transportasi laut juga diminta memperhatikan informasi cuaca maritim sebelum berlayar guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, secara umum, sahabat, cuaca Sumatera Barat pada 16 hingga 19 Juni 2026 diperkirakan relatif kondusif. Namun, potensi hujan lokal masih perlu diwaspadai, terutama pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi Sour from Sobat Lagi Sow masih bersama Del Febri dalam musik istirahat siang Sobat Lagi Sow pada hari ini dilaksanakannya gebiar tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sobat Lagi Sow bisa menghadiri dan juga mensukseskan kegiatan kali ini yang dilaksanakan di panggung utama Pantai Caroco Painan. Dan untuk rangkaian kegiatan sahabat tadi pagi sudah dibuka ya untuk festival 1 Muharram ini dan lomba-lomba islami serta kreativitas peserta dari seluruh kecamatan sekabupaten pesisir selatan saat ini tengah dilombakan. Dan nanti malam setelah sholat isya dan sahabat langsung juga bisa sholat isya berjamaah, nanti malam akan diadakan zikir dan juga doa bersama. Nantinya sahabat langsung akan dihadirkan juga penceramah yaitu Dr. Haji Zulheldi MAG, merupakan dosen tafsir UIN Imam Bonjol Padang, dan pemimpin zikir dan doa yaitu Haji Yeldi Azwir SAG SPDI. Sahabat langsung juga bisa menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube Kominfo Pesisir Selatan. Boleh di sahabat untuk mengajak keluarga, sahabat maupun masyarakat lainnya untuk hadir dan meramaikan kegiatan kali ini.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tembang kenangan.
1: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4.

0: 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
1: Pagi Pak Joko, kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono, soalnya saya mau daftar CKN Kids dulu.
1: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
3: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
1: Belum tahu apa Pak Tono?
3: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center, 1.500-400.
1: Oh.
3: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
3: Iya, tinggal telepon aja, 1.500-400.
2: Iya.
3: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
2: Iya.
3: Dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
3: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
1: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
3: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari lantai 1 Gedung Payanan Convention Center 91,2 Lagi Saw FM. Sahabat Lagi Saw masih bersama Del Fabri dalam musik istirahat siang menemani sahabat di edisi Kamis 18 Juni 2020. Masih hingga pukul 3 sahabat kebersamaan kita di edisi kali ini. Menyapa kembali buat sahabat Lagi Saw yang masih mendengarkan di 91,2 Lagi Saw FM dan melalui streaming di Radio Box Online. Dan sahabat, semakin dekatnya dengan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat di tahun ini, panitia besar menerapkan pengawasan berlapis untuk mencegah potensi kecurangan selama pelaksanaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini. Langkah ini dilakukan guna menjaga sportivitas dan menjamin seluruh pertandingan berlangsung secara adil. Ketua Panitia Pelaksana Porprov Sumatera Barat 2026, Septri, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang dapat mencederai nilai olahraga. Dan untuk itu, sahabat, sejumlah regulasi dan mekanisme pengawasan telah disiapkan sejak tahap awal pelaksanaan. Septri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 2 KONI Sumatera Barat menjelaskan bahwa upaya pencegahan kecurangan dimulai melalui penerapan peraturan umum dan peraturan khusus yang wajib dipatuhi seluruh cabang olahraga peserta Porprov. Selain regulasi tertulis, panitia juga menyiapkan perangkat pertandingan yang dinilai memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Menurutnya, wasit dan dewan wasit yang bertugas telah melalui proses seleksi dan memiliki sertifikat resmi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

91,2 Langkisa FM. Sahabat Langkisa, tidak terasa sudah 2 jam kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat Langkisa yang sudah mendengarkan bersama Del Febri, dan yang belum sempat gabung di esok lagi ya dalam musik istirahat siang. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Nantinya kita masih akan hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga di pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kita tutup dulu musik istirahat siang dengan Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Agus Salim Payana 91,2 Lenggis Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi sama sih bersuara Adil Febri di siang menjelang sore hari ini dengan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga di edisi Kamis 18 Juni 2020. Menyapa untuk Sapa Lengkisau yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online dimanapun Sapa Lengkisau berada. Kita menemani sahabat di tengah aktivitas sharing informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup. Nah, untuk yang pertama informasi seputar kesehatan sahabat yaitu mengkonsumsi jamu. Nah, disampaikan oleh dokter Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania, menyatakan bahwa masyarakat yang perlu memahami bahwa jamu harus digunakan secara bijak dan berdasarkan informasi yang benar dan jangan asal minum jamu. Sebalang kisah menurut Dr. Ingrid, salah satu kesalahan yang masih sering terjadi adalah menghentikan obat yang diresepkan oleh dokter dan menggantinya dengan jamu. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mengurangi atau menghentikan obat harus dilakukan berdasarkan konsultasi dengan tenaga kesehatan, terutama pada penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, maupun penyakit jantung. Pengobatan medis tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian penyakit. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah dengan membeli atau mengkonsumsi jamu tanpa mengetahui bahan dan juga kandungannya. Menurut Dr. Ingrid, masyarakat perlu memahami apa saja bahan yang terkandung dalam produk yang dikonsumsi termasuk juga dari tujuan penggunaannya. Ia mengingatkan bahwa tidak semua produk yang beredar memiliki kualitas dan keamanan yang sama. Karena itu, masyarakat perlu memastikan produk yang digunakan memiliki izin edar resmi dari BPOM.

Meski kita tahu ya sahabat kalau jamu ini berasal dari bahan yang alami, namun perlu juga untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan. Dr. Ingrid menjelaskan bahwa penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan bukan berarti akan memberikan manfaat yang lebih besar. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan anjuran konsumsi serta menyesuaikannya dengan kondisi kesehatan kita masing-masing. Selain itu juga, Dr. Ingrid mengingatkan bahwa jamu bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesehatan seseorang. Menurut dia, manfaat jamu akan lebih optimal jika disertai dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin beraktivitas, tidur yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Ditambahkan sahabat, jamu dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan, tetapi tidak dapat menggantikan pentingnya gaya hidup sehat secara keseluruhan. Karena itu juga masyarakat ataupun kita ya sahabat dihimbau untuk tidak asal mengkonsumsi jamu hanya karena mengikuti tren atau rekomendasi yang belum jelas sumbernya. Pastikan dulu sahabat Langkisah bahwa bahan-bahan yang memang dimasukkan ke dalam jamu yang kita konsumsi adalah bahan-bahan yang benar-benar alami dan tidak menimbulkan efek samping bagi tubuh.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Lengkisau FM, sahabat Lengkisau masih bersama Adel Fabri di sore hari ini dalam program Citra Keluarga dengan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup. Dan berikutnya sahabat Lengkisau terkait dengan kebiasaan buruk atau kurang baik sehari-hari yang ternyata bisa merusak postur tubuh. Karena postur tubuh yang buruk bukan hanya berpengaruh terhadap tampilan seseorang saja, tetapi juga kesehatan tubuh. Pasalnya, postur tubuh berkaitan dengan keseimbangan kerja otot, tulang, sendi, hingga kemampuan tubuh menopang beban saat kita beraktivitas sehari-hari. Lalu kebiasaan apa saja sih yang bisa merusak postur tubuh? Disampaikan yang pertama adalah terlalu sering menunduk saat menggunakan gadget. Ya, sebuah kisah gadget pada saat ini memang menjadi salah satu teman yang setia ya untuk kita pakai. Nah, ternyata postur menunduk karena sering memakai gadget ini bisa membuat kepala terdorong ke depan dan memaksa leher bekerja lebih keras menopang beban tubuh. Kebiasaan tersebut juga memicu bentuk round shoulder atau bahu membulat, sebab ketika kepala dan bahu terus tertarik ke depan, tubuh kehilangan garis gravitasi yang ideal sehingga postur menjadi semakin membungkuk dari waktu ke waktu. Yang kedua, sahabat Lengkisau, duduk terlalu lama di depan komputer dengan posisi yang salah. Bagi pekerja kantoran, ancaman terhadap postur tubuh juga datang dari rutinitas harian di meja kerja. Menurut Dr. Johnson, tinggi meja dan kursi yang tidak sesuai acap kali menjadi sumber masalah yang luput diperhatikan. Berikutnya, sahabat Lengkisau, membiarkan tubuh terus membungkuk bahkan berdiri. Tak heran banyak orang dengan postur membungkuk mengeluhkan nyeri pinggang dan punggung bawah. Bahkan postur yang buruk juga dapat mempengaruhi kualitas tidur, keseimbangan tubuh, dan cara seseorang bernafas. Berikutnya, sahabat Lengkisau, kalau kita kurang bergerak dan jarang olahraga, ini bisa membuat massa otot berkurang dan mengalami kondisi yang dikenal sebagai sarkopenia. Otot dan tulang memiliki hubungan erat, semakin aktif seseorang bergerak dan berolahraga, semakin baik pula kekuatan otot dan kepadatan tulangnya. Ingatkan juga sahabat Lengkisau bahwa bergerak adalah kunci hidup sehat dan juga berkualitas, sebab otot yang jarang digunakan lewat gerakan akan terus melemah, sementara postur tubuh yang buruk akan semakin sulit diperbaiki seiring bertambahnya usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela, acapela. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Wo. Oh, Mak Wo. Sibuk mana Mak Wo, Mak? Subuh hari baru Mak Wo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, Mak. Tolong sebentar Mak Wo si kau Itam, Mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Wo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
3: Mak aku tak kagih mana Mak Wo kini tu. Subuh hari baru Mak Wo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Mak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Wo ko ya?
4: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: pendengar LPPL.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan menjadi radio host pada hari ini dan yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Kamis 18 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Mengawali sesi yang pertama pendengar, kita akan mendengar kabar dari Gema Saijaan, LPPL Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Bau, Kalimantan Selatan. Desa Sumayap mewakili Kabupaten Kota Baru pada Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Fajri.
2: LPPL Indonesia, Desa Sumayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru menjadi perwakilan daerah pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Yang mana diawali dengan kedatangan tim penilai ke Kota Baru pada Rabu 17 Juni 2026 yang disambut langsung oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Pulau Utara, tim penggerak PKK, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Aula Desa Sumayap. Pada kesempatan itu, Haji Eka Sapurudin selaku Sekda Kota Baru mengatakan, Pemkab Kota Baru berharap Desa Sumayap dapat memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan semangat gotong royong juga inovasi yang telah dibangun dapat terus dipertahankan demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Eka Sapurudin mengingatkan lomba desa ini jangan dijadikan ajang seremonial semata dan jangan pernah merasa puas dengan capaian yang ada sekarang. Semoga Kota Baru bisa meraih juara pertama. Melalui lomba desa dan kelurahan tahun 2026 kali ini, yang mana mengusung tema transformasi desa dan kelurahan sebagai pilar pertahanan nasional menuju Indonesia Emas, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta inovasi pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Demikian, Fajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Fajri. Dan itu tadi pendengar laporan dari saudari Fajri yang mengawali sesi pertama pada siang hari ini. Dan seluruh informasi di sesi pertama sudah kita ikuti. Saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana, Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah, Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manih, Si Junjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maro, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Memasuki sesi yang kedua pendengar, kita akan mengawali dengan Persada Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Persada Talks edisi hari ini pendengar, kita akan berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili Henry Ristanto, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui inovasi Padang, Diskom Digi Jawa Tengah masuk Top 10 Idea Jateng 2026. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, memasuki sesi Persada Talk seri ini pendengar, kita berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili selaku Kadiskom Digi Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita akan mengetahui satu inovasi yang sangat luar biasa nih tentang yang namanya hoax. Nah, di era digitalisasi seperti sekarang ya Kang Mas Bayu, dan juga percepatan informasi, ini pastinya informasi bohong atau hoax ini semakin banyak dan juga cepat menyebar. Nah, kita ingin mengetahui inovasi Padang dari Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah yang ternyata ini masuk top 10 idea nih Kang Mas Bayu. Nah, nanti kita akan mengetahui bersama-sama dengan Bapak Lili yang sudah hadir bersama saya di hari ini. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi.
1: Nah, ini hari ini saya ingin berbincang mengenai salah satu inovasi terbaru nih Bapak dari Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah yang luar biasanya ini masuk top 10 idea Jateng 2026. Ya, ya. Ini mungkin boleh dijelaskan dari Pak Lili, sebenarnya Padang ini tuh inovasi seperti apa sih Pak Lili?
0: Oke, Kang Mas Mbak Yu, Mbak Sita, jadi Padang ini adalah singkatan dari pantauan data hoax Jawa Tengah. Di sisi lain, Padang di bahasa Jawa itu juga berarti terang. Terang. Nah, maknanya adalah dengan Padang ini semoga informasi yang mungkin terindikasi meragukan, sangat provokatif, sangat bombastis itu bisa menjadi terang benderang. Padang adalah sistem deteksi hoax yang dirancang untuk mengumpulkan konten, menganalisis konten, kemudian mengklarifikasi. Jadi ada mekanisme klarifikasi. Lalu diperoleh kesimpulan yang kemudian kalau ini hoax kita akan publikasi ke dalam platform Padang itu sendiri.
1: Oke, baik. Nah, berarti untuk latar belakangnya sendiri dibentuknya inovasi Padang ini seperti apa sih, Bapak?
0: Nah, kenapa sih Padang ini muncul gitu ya? Apa ujuk-ujuk begitu? Enggak juga. Jadi, kami Dinas Komdigi tidak jarang menerima aduan atau laporan atau pertanyaan. Bisa melalui komentar, ada yang DM di media sosial, ada yang melalui WhatsApp, ada yang juga melalui platform Laporku. Sebagian besar itu menanyakan mengenai, Min, apakah ini benar? Gitu ya. Apakah informasi ini benar? Nah, variasi informasi yang ditanyakan itu banyak sekali Mbak Sita. Ada soal kesehatan, ada soal pelayanan, ada soal bantuan sosial. Nah, ada juga soal nomor WhatsApp yang tahu-tahu datang mengatasnamakan pimpinan tinggi kita misalkan. Lalu di dalam WhatsApp itu meminta sesuatu. Nah, atas informasi-informasi yang meragukan itu, netizen, masyarakat melapor ke kita. Nah, karena frekuensinya semakin lama semakin sering, nah inilah yang melatar belakangi, ini kita harus kelola secara terstruktur ini. Nah, itulah yang kemudian mendorong lahirnya Padang gitu.
1: Wah ternyata berbahaya juga ya Pak ya kalau seperti itu ya. Ternyata nggak cuma tentang informasi aja Kang Mas Bayu, mungkin hal-hal yang ujung-ujungnya nanti akan merugikan secara material pun juga ada ya
0: ada,
1: Pak ya.
0: Ada.
1: Baik. Nah, kemudian tadi Pak Lili katakan kalau di Jawa Tengah orang-orang bisa melaporkan ke Laporgup untuk hoax. Nah, dan sekarang ada Padang juga. Nah, kira-kira yang membedakan Padang dengan kanal Cek Fakta yang sudah ada secara nasional ini apa saja Bapak?
0: Yang pertama begini, Padang ini dikelola secara terstruktur. Ada SOP-nya, ada sistem life cycle-nya. Kemudian yang membedakan adalah Padang ini terintegrasi dengan 35 kabupaten kota, dengan beberapa komunitas anti hoax, dengan sekitar 50 OPD provinsi. Nah, kemudian Padang ini juga memetakan lokasi hoax berdasarkan pengadu atau tempat aduannya.
1: Bisa disesuaikan.
0: Bisa. Nanti ada peta Jawa Tengah begitu, nanti akan terbagi menjadi Padang nasional dan Padang Jateng. gitu ya. Nah, koordinasi dan kolaborasi inilah yang menguatkan atau yang membedakan Padang mungkin dengan sistem-sistem pantauan atau cek fakta lainnya.
1: Yeah.
0: Sehingga konfirmasi kita ini bukan berdasarkan katanya atau hanya dengan pembandingan data sekunder saja, tetapi juga ada proses verifikasi dari pemerintah kabupaten kota, dari OPD maupun dari kementerian terkait. Okay. Begitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Nah, untuk proses verifikasi nih, Pak Lili, seperti yang Pak Lili katakan tadi, ini untuk sebuah informasi ini kan pasti ada step-stepnya seperti itu,
0: betul,
1: ya Bapak ya. Nah, bagaimana sih Pak untuk proses sebuah informasi ini dapat dinyatakan hoax oleh Padang?
0: Ya, yang pertama teman-teman kita petugas menerima laporan. Yang pertama sebelum verifikasi berupa klarifikasi kepada instansi atau pemangku kebijakan, kita lakukan analisis kritis, Mbak. Dibandingkan dengan regulasi, dibandingkan dengan data, dibandingkan dengan bisa dengan jurnal, bisa dengan dokumen-dokumen lain yang bersifat data pembanding. Dari konten, lalu ada proses analisis dengan pembandingan tadi, ada keyakinan, ada indikasi. Nah, indikasi itu kemudian diklarifikasi. Misal nih, ada sebuah gambar

0: fanatik itu ternyata fakta, seperti case ini tadi kan. Kalau hoax kan distempel hoax, dipasang di Padang. Kalau ini fakta, dia masuk sebagai bagian dari analisis media, pengelolaan isu. Oh, ada case seperti ini yang kita harus kelola dengan baik.
1: Oh, ada tindak lanjutnya seperti
0: ada,
1: itu
0: ada.
1: Ya, Pak.
0: Jadi kalau hoax dia distempel masuk database hoax, kalau dia fakta dia akan masuk ke analisis media untuk pemetaan isu, begitu Mbak Sita.
1: Oke, baik. Wah, ini sudah sangat terstruktur sekali ya Pak Lili, luar biasa ya. Berarti unsur kebermanfaatannya sangat luas sekali seperti itu ya Pak Lili ya. Kemudian tadi dikatakan juga oleh Pak Lili gitu ya, untuk informasi-informasi yang hoax mungkin ujung-ujungnya nanti akan mengalami kerugian materialistik seperti itu. Ini apakah ada tindakan hukum nih Pak terhadap akun penyebar hoax tersebut?
0: Ya, kalau sampai dengan saat ini yang kita lakukan lebih kepada edukasi.
1: Okay.
0: Bagaimana kita meningkatkan literasi digital masyarakat supaya tidak mudah tertipu, tidak mudah percaya. Kalau di Insan Pers itu sering menyebut dengan istilah skeptis ya. Ojo-ojo orang ngono. Jangan mudah percaya gitu. Nah, lebih kita edukasi. Sampai dengan saat ini kita belum pernah mengambil tindakan hukum ya, karena melaporkan. Kemudian selain mengedukasi, kita juga melakukan aduan konten lah. Ya, jadi Kementerian Komdigi dia punya platform tertentu bahwa siapapun dia, masyarakat atau pemerintah daerah, dalam hal menemukan konten-konten yang sifatnya provokatif, hoax, disinformasi, misinformasi, malinformasi, kita laporkan ke aduan konten. Karena nanti kewenangan untuk take down itu ada di kementerian.
1: Oke,
0: begitu.
1: Baik. Ya. Berarti kalau kata pepatah ini ya Pak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya Pak ya. Jadi kita harus mengedukasi diri sendiri agar tidak mudah terpapar informasi yang bohong seperti itu. Pak Lili ya. Berarti untuk Pak Lili sendiri, apa pesan Bapak kepada masyarakat ini terkait maraknya hoax di era digital seperti sekarang?
0: Yang pertama, saat ini kita sudah berada di era digital ya, konvergensi. Konvergensi media itu semua jenis media kita bisa konsumsi dalam sebuah smartphone atau tablet gitu ya. Kalau dulu kita kecil, kalau mau dengerin radio harus beli radio kotak gitu. Kalau mau nonton TV harus beli TV gitu ya. Kalau mau nonton, kalau mau lihat, baca koran, kita harus beli korannya. Nah, konvergensi media. Yang kedua adalah sambungan seluler kita sudah melebihi jumlah penduduk. Nah, ini bapak-bapak pasti punya handphone satu tapi kartunya dua. Ya. Jadi, sambungan seluler kita sudah melebihi jumlah penduduk. Artinya, akses internet itu sekarang mudah dan murah. Dampaknya, tentu saja ada dampak positif, dampak negatif gitu ya. Penyebaran informasi menjadi cepat, borderless, itu dampak positifnya. Negatifnya, karena membanjirnya konten dan informasi, tidak jarang. Tidak jarang pihak-pihak tertentu memproduksi, menyebarkan konten-konten dengan preferensi dan niatan tertentu yang ini masyarakat harus waspada. Kalau kita menerima konten yang mengadu-adu perasaan, yang membangkitkan emosi, yang membuat kemarahan, ada baiknya kita tabayun, sabar. Kalau ragu-ragu, laporin Padang aja. Nah, masyarakat kita himbau untuk yang pertama selalu cek, recheck, and cross-check setiap konten yang dimiliki atau yang didapat. Bermanfaat apa tidak? Mungkin saja informasi itu benar, tetapi kalau di-share menjadi membuat kecemasan misalnya ya. Waktu di tol, lalu lintas melambat, ternyata ada accident, spontan keluarkan handphone di video gitu kan. Nah, kalau itu fakta, karena kejadiannya benar. Tetapi kalau disebarkan membuat kecemasan dan ketakutan, tentu alangkah baiknya disimpan saja. Ini himbauan kepada masyarakat. Satu, tabayun, cross check. Dua, bijak di dalam menyebarkan informasi atau konten. Kira-kira begitu.
1: Betul. Saring sebelum sharing ya Pak.
0: Iya, saring sebelum sharing.
1: Biar semuanya tidak terdampak gitu Kang Mas Bayu ya. Berarti untuk kedepannya nih Pak Lili, target dari Padang ini ada gak sih Pak?
0: Ada. Jadi di dalam milestone jangka menengah, jadi kalau jangka pendek kan sudah terlewat ya, sudah selesai dikembangkan. Dalam jangka menengah maksimal 2 tahun dari sekarang, supaya Padang ini jangkauannya lebih luas, kami merencanakan untuk mengintegrasikan artificial intelligence atau AI di dalam bisnis proses Padang itu. Mulai dari grab data, data mining, crawling konten, lalu proses verifikasi atau membandingkan konten yang didapat itu dengan data pembanding melalui AI. Nah, kita harapkan melalui AI ini akan lebih presisi, lebih cepat, jangkauannya juga lebih luas dan lebih efisien. Kami berharap melalui integrasi AI ke dalam sistem Padang ini, kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Demikian Mbak Sita.
1: Oke, baik, luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Lili untuk informasinya siang hari ini, dan Kang Mas Bayu serta pendengar LPPL seluruh Indonesia, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Dan demikian sesi Persada Talks hari ini pendengar. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live.

0: Kabar selanjutnya pendengar dari APPL Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kehamilan remaja dan pernikahan usia anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Nganjuk karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga masa depan generasi muda. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Edna Laila.
1: Pendengar RPPL di seluruh Indonesia, Widarti, selaku dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa tingginya angka kehamilan remaja dan pernikahan usia anak turut berkontribusi terhadap meningkatnya indeks ketimpangan gender atau IKG. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan hak-hak remaja, terutama perempuan, untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan potensi diri secara optimal. Selain berdampak pada pendidikan, kehamilan di usia remaja juga memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi dari ibu maupun bayi. Banyak remaja yang akhirnya harus menghentikan sekolah lebih awal karena menikah atau hamil, sehingga kesempatan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik menjadi semakin terbatas. Karena itu, diperlukan peran aktif keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada remaja. Melalui kerjasama berbagai pihak, diharapkan angka kehamilan remaja dan pernikahan usia anak di Kabupaten Nganjuk dapat terus ditekan demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan juga berkualitas. Saya Eta Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Edna Laila. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Perkuat pengembangan sektor pariwisata, Pemkab Tanah Datar gandeng Poltekpar NHI Bandung. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Oji.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kerjasama strategis dengan Politeknik Pariwisata atau Poltekpar NHI Bandung guna mempercepat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Pemkab Tanah Datar dan Poltekpar NHI Bandung oleh Bupati Eka Putra Rabu 17 Juni 2026. Kolaborasi tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM pariwisata, pengembangan destinasi wisata, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu diperlukan sinergi dengan lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengembangan industri pariwisata. Poltekpar NHI Bandung merupakan institusi pendidikan pariwisata bereputasi nasional yang telah melahirkan banyak tenaga profesional di bidang kepariwisataan. Kerjasama ini bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata, pengelolaan destinasi wisata, pengembangan ekonomi kreatif, hingga promosi pariwisata daerah agar semakin dikenal luas. Demikian disampaikan oleh Bupati Eka Putra. Sementara itu pendengar, Direktur Poltekpar NHI Bandung, Dr. Anwari Masatib MM.Par, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah aktif mendukung pengembangan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari program strategis untuk membantu pemerintah daerah memajukan sektor tersebut. Menurut beliau, pendengar, kerjasama dengan Pemkab Tanah Datar juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktek lapangan penelitian, terapan, serta berbagai kegiatan akademik yang dapat mendukung pengembangan pariwisata daerah. Dan beliau juga menyampaikan Poltekpar NHI Bandung telah menyiapkan berbagai program pelatihan strategis seperti pengembangan desa wisata, konsep wisata ramah muslim, sustainable tourism, hingga pengelolaan produk unggulan yang berpotensi menjadi makanan khas daerah. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Oji. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
3: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Mawar Sirait mengungkapkan sistem pemilihan toko terbuka memperkuat tata kelola program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah. Dia menegaskan bahwa sistem pemilihan toko terbuka atau PTT merupakan inovasi yang tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola program yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini dikatakan Ara dalam keterangan persnya di Jakarta baru-baru ini. Menurut dia, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka oleh seluruh pihak terkait. Menteri PKP Marwar Sirait menyampaikan hal itu ketika bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga melaksanakan PTT sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan program BSPS yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM Irianto. Dalam proses tersebut, masyarakat penerima bantuan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka dengan toko yang mengikut proses pemilihan. Laporan khusus redaksi Ankar Sianto untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih rekan reporter Aan Kasianto. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Suara Tabalong Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Bupati Tabalong meluncurkan program Jumat Menyapa siap temui warga secara langsung. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Siti Nurjana.
4: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Tabalong Muhammad Norifani memastikan akan rutin melakukan kunjungan dadakan ke tengah masyarakat setiap Jumat. Program yang dirancang untuk menyapa masyarakat tersebut diluncurkan sebagai bentuk kedekatan pemimpin daerah dengan warganya, sekaligus memastikan 7 program prioritas Tabalong Smart benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Di sela kunjungannya ke Masjid Nurus Solihin Gambah, Kecamatan Murumpudak, Bupati Tabalong Muhammad Norifani menyampaikan rencana program baru yang akan rutin dijalankan setiap Jumat. Program ini dinamakan Jumat Menyapa dan akan dilaksanakan secara dadakan tanpa memberitahu lokasi terlebih dahulu kepada warga maupun pihak terkait. Melalui program ini, Bupati Tabalong Muhammad Norifani akan mendatangi berbagai masjid di seluruh pelosok Kabupaten Tabalong setiap pekan atau tempat-tempat lain seperti warung dan lokasi aktivitas masyarakat selama dirinya berada di Tabalong. Tidak hanya itu, pada minggu kedua setiap bulan, Bupati juga akan membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin datang langsung ke kantornya untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan hadirnya 2 program tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong berupaya memperpendek jarak antara pemimpin dan masyarakatnya. Harapannya, seluruh warga Tabalong dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan 7 program prioritas Tabalong Smart yang mengedepankan nilai sejahtera, maju, religius, dan terdepan dapat benar-benar terwujud di bumi Sarabakawa. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Siti Nurjana. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari, Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah, Lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
5: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
4: Kartu kusuka? Apaan tuh?
5: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
4: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
5: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
6: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salempainan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Langkisau dimanapun berada. Ya, kembali hadir di sore hari ini sahabat Rio Kibo menemani sahabat Langkisau di Dangdut Sore. Ya, digoyang ya. Buat sahabat yang masih mau request lagu ya, masih ada waktu sahabat sampai jam 6 sahabat Langkisau ya. Tadi kita berita Indonesia live dulu ya. Hari ini sahabat Langkisau dimanapun berada yang mau request lagu dangdut ya. Adit katanya kemarin mau semalam ya mau gabung lagi, hari ini mau request lagu dangdut, lagu yang semalam juga. Boleh gabung ya bersama kita di 08 11 66 19 120. Selamat sore sahabat semuanya. Ya, sembari menunggu sahabat yang mau gabung ya, Ryukibo sampaikan juga informasi untuk sahabat Langkisau ya, bahwasanya ntar malam ya ada tablik akbar dan doa dan zikir bersama, zikir dan doa bersama. Nah, di Pantai Carocok Painan ya. Di Pantai Carocok Painan. Nah, sahabat, nanti akan ada ceramah agama oleh Dr. Zulhaldi ya. Dan juga nanti zikir dan doa bersama oleh Ustaz Yaldi Azwir. Buat sahabat lagi di mana pun berada, silakan nanti ke sana, ke panggung utama Pantai Carocok Painan. Nah, ya, hal ini dalam memperingati 1 Muharram ya 1448 Hijriah. Nah, untuk sahabat lagi sahau, ya, mari kita rayakan tahun baru Islam. Nah, jangan cuma ini ya, rayain tahun baru Masehi. Iya, sekarang kita hijrah. Kita rayakan tahun baru Islam ya. Kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri, hijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik gitu ya. Dari yang baik kepada yang lebih baik, dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik, dari yang lebih baik kepada yang lebih baik lagi. Gitu. Baik, sahabat yang saya dimanapun berada. Nah, lama nih Adit nih kayaknya nih. Kita putarkan aja sahabat ya, lagu-lagu spesial di sore hari ini buat sahabat Langkisau. Ya, selamat mendengarkan kali ini darinya Fira Cantika Bahtera Cinta. Selamat mendengarkan.
1: Fira.
2: Iya, Mas Irwan.
1: Hari ini aku bahagia banget.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang

0: Cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
0: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
0: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Percaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
7: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
8: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
9: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
10: Apa yang mereka bicarakan?
11: Mereka akan membersihkan rumah ini!
10: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
12: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
13: Doni, tolong karungnya.
14: Siap, Komandan.
15: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
3: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
16: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
17: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
18: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
19: Ah,
14: Ya enggak lah, Bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
18: Bener nih.
14: Bener.
18: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
14: Ah, bener kok, Bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan Ibu selalu bilang begitu.
18: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
14: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
18: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
14: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
18: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
14: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
18: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
14: Makanya, Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
18: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
14: Ya iyalah, Bu.
17: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
19: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Oh iya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua,

parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/102.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, semoga pagi menjelang siang ini kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan keberkahan itu, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup yang menjadi bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa waktu, tempat, keadaan yang diistimewakan di dalam Islam karena hikmah-hikmah tertentu. Ada yang sifatnya evaluatif, ada yang sifatnya anugerah pemberian nikmat, ada yang sifatnya pelatihan. Bekal-bekal yang mendukung potensi-potensi kesuksesan kita dan kebahagiaan hidup kita. Dalam perjalanan waktu, Allah menyampaikan ini terhubung dalam 12 bulan selama setahun. Dan dibagi 12 bulan ini berdasarkan keistimewaan-keistimewaan yang mendukung pesan-pesan dan risalah kehidupan kita. Pernyataan ini diantaranya ditemukan di Quran Surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jumlah bilangan bulan dalam satu tahun yang Allah tetapkan dan menjadi ketentuan dalam kitabnya adalah 12 bulan. Sependek pengetahuan kami, saya menemukan bahwa hanya di dalam Al-Quran ada pernyataan tegas bahwa setahun itu 12 bulan. Dan dalam 12 bulan ini kemudian ditampilkan menjadi manajemen waktu yang senafas dengan alur kehidupan kita. Lalu dibimbing bagaimana kita mengatur dan menempatkan kegiatan kita selama 12 bulan ini sehingga menghasilkan makna yang positif dan bermanfaat dalam hidup. Serta didetilkan setiap urutan waktunya, bahkan nanti menjadi waktu pekanan ke dalam konsep Jumat itu, bahkan pertengahan bulan dikenal dengan Ayyamul Bidh, lalu konsep pekanan dengan Jumat, lalu konsep harian dari mulai tidur sampai kemudian bangun dan tertidur kembali dari subuh sampai ketemu Isya. Bila kita konsisten menjalani itu sesuai dengan petunjuk hidupnya, maka konsistensi itu yang dijamin langsung oleh Allah mengantarkan kita pada kesuksesan dan kehidupan yang sejati. Sesuai dengan profesi yang kita pilih. Apapun itu. Mau berkarir misalnya di bidang tertentu, atau mau berbisnis, atau mau memilih di bidang pengetahuan, atau menyalurkan tenaga, sepanjang manajemen waktu dan pilihan itu kita gunakan dengan tepat, maka hantaran kepada kesuksesan dan kebahagiaan yang senafas dengan pilihan hidup kita itu bisa kita raih. Nah, kaitan dengan pertemuan kita hari ini, kita berada di satu waktu yang penting di bulan yang ke-11. Nama bulannya apa? Ada yang menyebut Dzulqa'dah, ada yang menyebut Dzulqi'dah, ada yang menyebut Dzulqa'idah, saya. Nah, kita bahas dulu pelan-pelan, kita lihat apa maksudnya diberi nama itu, keutamaan waktunya ada apa, dan bagaimana kita memanfaatkan keutamaan itu dalam konteks kehidupan kita saat ini. Ini yang menjadi materi kita hari ini. Bila ada yang keberatan, nggak apa-apa, saya langsung pulang. Kita mulai ya. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, bulan ini secara perhitungan hijriyah, saya tulis dulu hijriyah dalam bahasa Arab begini ya. Hijriyah, kalau kita turunkan ini ada 3, jadi ada kata ini, kemudian ada ya nisbah sini, ada tak menunjukkan sifat. Saya tarik begini aja. Ya. Ada ha, jim dan ra. Sering kita dengar kata hijrah-hijrah gitu ya. Hijrah itu singkatnya begini, 3 kata ha, jim, dan ra menunjukkan makna yang sangat positif. Itu berpindah pada kebiasaan atau suasana yang lebih baik. Ini berpindah Ya, sebentar ya. Pindah pada suasana atau kebiasaan yang lebih baik. Asalnya tidak harus menuntut pindah tempat, kecuali di tempat itu tidak kondusif mendorong kita untuk bisa berbuat baik. Ya, Nabi itu perintah pindahnya ke Madinah karena memang Mekahnya tidak kondusif. Karena itu viral ketika beliau mulai menapakkan kaki meninggalkan Mekah, lalu berada di daerah Jarwal namanya. Lalu menghadap ke arah Mekah, mengatakan demikian. Ya Makkah tuh, kan? Anti ahabbu madinatin fi qalbi. Laula amarani rabbi bi an uhajir lama taraktuki. Mekah, engkau itu kota yang berkesan untukku. Sangat aku cintai. Nah, ini menunjukkan tempat kita terlahir, tempat kita tumbuh berkembang itu punya kesan tersendiri. Ya, senyaman-nyamannya di negeri orang biasanya lebih terasa indah di tempat lahir sendiri kan? Ya. Nah, itu sudah fitrah melekat pada jiwa Nabi juga begitu. Nah, tapi poinnya begini, laula amarani rabbi bi an nuhajir, kalaulah Allah nggak perintahkan aku mendapatkan suasana tempat yang lebih baik untuk kepentingan risalah ini, untuk berhijrah ini, lama taraktuki, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Jadi terkadang ada satu kenikmatan, kemapanan, kenyamanan dalam satu lingkungan hidup kita, tapi kenyamanan ini tidak membuat pandangan baik di hadapan Allah. Tidak menjadikan penilaian positif di hadapan Allah. Maka hukumnya, ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Itu rumusnya. Jangan paksakan keinginan Allah ditarik menjadi keinginan kita. Maka nanti kecewanya akan mendalam, lelahnya akan sangat. Dan ketika keinginan kita diikutkan pada keinginan Allah, Allah berikan keseluruhannya. Allah anugerahkan Madinah untuk Nabi, Allah kembalikan Mekah untuk Nabi dalam keadaan yang lebih nyaman. Coba dikembalikan lagi kan ke Mekah. Jadi Nabi mendapatkan Madinah sebagai kota kenabian, Nabi mendapatkan Mekah sebagai pusat kelahiran dan pusat ibadahnya. Jadi kalau kita meninggalkan sebuah kenyamanan duniawi yang dinilai tidak positif menurut Allah untuk mengejar ketentuan Allah, nanti kenikmatan itu akan dibalikan berlipat dari sebelumnya. Kaidahnya seperti itu. Walaupun dalam prosesnya kadang tidak mudah. Anda punya pekerjaan, gajinya 1 miliar sebulan. Tapi nggak bisa sholat. Ada peluang di tempat lain, gajinya 1 juta sebulan. Tapi bisa nikmat sholat. Pilih mana? Nggak usah pilih yang ketiga, saya nggak kasih tawaran. Nggak ada pilihan ketiga tuh. Nggak mudah kan? Nah iman tuh mesti begitu, kalau nggak ada ujiannya. Gitu, iman tuh mesti begitu. Sampai nanti dilatih kita memiliki keyakinan yang paripurna. Ya, poinnya di situ. Nah ini hijrah. Kalau kita ingin ikutkan kepada proses ini, tambahkan ya, namanya ya nisbah, nisbat mengikutkan pada proses ini. Kalau kita ikuti karakternya, sifatnya, itu tambahkan tak di ujungnya. Jadi kenapa penamaan bulan di dalam kalender Islam dinamakan namanya kalender Hijriyah untuk memberikan kesan bahwa setiap waktu, setiap saat umat Islam itu visinya selalu berubah menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya nunggu setiap tahun, tidak. Setiap hari umat Islam itu selalu berusaha menata diri agar menjadi semakin lebih baik. Jadi suami-suami yang lebih baik. Jadi istri-istri yang lebih baik. Jadi anak-anak yang lebih baik. Kalau bekerja, bekerja lebih baik. Itu tiap hari dilakukan. Dan menariknya, nanti nama bulannya disusun berdasarkan perubahan arah-arah kebaikan itu. Itu ada susunannya. Walaupun nama ini sudah ada sebelum masa Islam di Jahiliyah, dipertahankan di masa Nabi untuk meresapkan hikmah lebih dalam dari penamaan ini. Misal, saya urut dulu ya sampai ketemu yang ke-11 sehingga pemahaman dasarnya bisa dikuasai dulu. Dengan menguasai pemahaman dasar ini, kesananya itu akan lebih mudah. Misal, bulan yang pertama disebut bulan apa namanya? Bukan. Bukan. Bukan, jangan maksa. Bukan Muharram ya, tapi Al-Muharram. Enggak pakai Al. Kalau L baru nikah kemarin, Al. Al. Jadi ada Muharram, ada Haram, ada Al-Muharram. itu berbeda secara makna. Kalau ingin kita katakan segala yang diharamkan, segala yang dilarang, itu namanya muharram. Apa namanya? Muharram. Misal, mencuri itu muharram, dilarang, nggak boleh. Berdusta itu muharram. Mabuk itu muharram. Oke, itu nggak boleh. Hukumnya disebut haram. Hukumnya disebut apa? Haram. Haram itu asalnya seakar dengan kata hormah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, hormat. Ya? Kenapa hukum haram muncul? Hukum haram itu asalnya secara filosofis dihadirkan bukan ingin membatasi perilaku seorang hamba, bukan. Tapi menjaga kehormatan seorang hamba supaya tidak runtuh di hadapan Allah. Tidak jatuh di hadapan manusia. Sebab perbuatan-perbuatan ini kalau dikerjakan kehormatan itu turun. Misal, ada orang menipu misalnya. Kenapa menipu itu hukumnya haram? Karena ketika dikerjakan kehormatannya runtuh di hadapan Allah. Jatuh di hadapan manusia. Sedangkan Allah Tuhan yang Rahman dan Rahim tidak menginginkan status hamba itu buruk dalam kehidupannya. Ya, korupsi itu haram karena ketika dilakukan meruntuhkan kehidupan, menghilangkan kehormatan. Berkata-kata kotor itu haram karena ketika dikerjakan kehormatannya hilang. Nggak percaya silakan keluar dari sini, ngomel yang kencang, kata-kata kotor tuh pasti jatuh kehormatannya. Itulah hukumnya disebut apa? Haram. Perbuatannya muharram. Nah, jika kita ingin mengevaluasi diri misalnya, mengeluarkan segala hal-hal yang haram, memulai untuk melepaskan dari segala hal yang terlarang, karakter yang kurang bagus yang melekat pada diri kita yang ingin kita rubah jadi lebih baik, tambahkan untuk menunjuk waktu al di depan katanya, al muharram. Kalau ingin hijrah, berusaha menjadi lebih baik, maka yang harus dilakukan adalah berusahalah di waktu ini untuk berevaluasi diri dengan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang mungkin selama ini dikerjakan. Itulah kenapa bulan pertama disebut apa? Al-Muharram. Jadi hijrah itu bukan persoalan masuk kajian tertentu, masuk kelompok tertentu, masuk masjid tertentu, pindah ke tempat tertentu. Bukan itu poinnya. Kan? Poinnya adalah bagaimana kita memulai diri dengan meninggalkan segala sifat dan sikap yang dinilai kurang baik oleh agama. Jelas ya? Baik, jadi ini poinnya. Bulan kedua, masih ingat? Safar. Safar, safar. Apa artinya safar? Safar itu nol, kosong. Kosong, sifra. Safar, nol, kosong. Dulu, di era jahiliyah, bulan ini dinamakan safar karena kebanyakan pemuda, laki-laki itu merantau. Keluar. Ya, sebelum Bang Iko Uwais bikin film merantau itu, orang jahiliyah udah merantau duluan tuh. Dia keluar. Ada yang ke daerah Syam, Syam itu empat negara sekarang. Syria, Lebanon, Palestina, Jordan, itu Syam wilayahnya. Ada yang ke Yaman, ya, berangkat. Jadi itu di nanti diabadikan informasinya di Quran surah Al-Quraisy itu. Li'ilafi Quraisy, ilafi merihlatas syita wassayaf. Jadi kebiasaan merantau, ada yang berdagang dan sebagainya, keluar itu ya. Nah karena banyak yang keluar, Mekah dulu kan gak seperti Mekah sekarang. Ya, sekarang kan ramainya ramai betul kan penduduknya. Dulu kan ya kita bisa katakan masyarakatnya terbatas, tinggal di rumah-rumah terbatas, di area Ka'bah. Jadi kalau keluar tuh kelihatan kayak kosong tempatnya. Maka waktu-waktunya merantau yang membuat komunitasnya jadi lebih berkurang, seakan tempatnya terasa kosong, bulannya dinamakan dengan apa? Sifar. Di masa Islam, kata ini dipertahankan untuk menunjuk esensi hijrah. Apa cirinya orang berhasil hijrahnya? Salah satunya ketika kekurangan-kekurangan, ketidakbaikan-ketidakbaikan berhasil kemudian dieliminasi, dikurangi satu-satu sehingga karakter yang negatif itu menjadi kosong. Jelas ya? Berlatih dalam sepekan untuk membiasakan kosakata yang buruk diganti jadi baik. Sehingga yang buruknya sudah enggak ada lagi. Kalau pulsa katanya itu sudah nol, yang buruk di dalam hati kita, maka tinggal yang baiknya. Kan hukumnya begitu. Baik lawannya apa? Buruk. Jika yang buruknya ditekan, yang baiknya muncul. Demikian sebaliknya, jika yang buruknya itu dominan, yang baiknya tandanya itu minimal. Di antara putra Nabi yang mewarisi karakter kemuliaan, sifat Nabi, Qurannya Nabi, itu Sidna Hasan, cucu Nabi SAW. Okay? Hasan bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang mewarisi fisiknya Nabi, ketampanannya, kekuatannya itu Sidna Husain. Okay? Bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Pelan-pelan ya. Al-Hasan itu saking baiknya pribadinya, setiap kata yang keluar dari lisan beliau itu kata-kata yang sangat mulia. Dan sulit menemukan kata-kata yang tidak baik. Di era fitnah yang sangat dahsyat, fitnah kubra itu, saat keluarga Nabi banyak dicela, bahkan di mimbar-mimbar itu karena fitnahnya begitu tajam dan besar, itu sangat tidak masuk akal. Ada orang yang mudah mencela. Satu kali, Al-Hasan dan putranya dalam satu riwayat ya, silahkan nanti divalidasi dalam sejarah, sedang jalan. Itu caci maki. Caci maki habis deh, beliau diam. Nah, perhatikan komentar anaknya nih, putra beliau. Jadi begitu orangnya pergi, anaknya berkomentar begini, "Ya abati, lima lam tarud." Ayah, demi hormat dan sayang Nanda pada ayah, ya kan? Mengapa ayah nggak balas? Untuk sekedar mengatakan, saya nggak begitu, nggak seperti yang kau tuduhkan misalnya. Kenapa nggak dibalas ayah? Perhatikan kalimatnya ya. Fa'ana la adri kaifa arud. Ayah tuh nggak tahu jawabnya gimana. Saking tidak menemukan kosakata yang negatif untuk merespon itu. Takutnya gini, takutnya keluar kata, saya nggak seperti yang Anda duga pun, takutnya berpikiran nggak baik. Saya nggak seperti yang Anda sangka, berarti nyangka kan? Ya? Saat istri bikin status pada suami misal, nggak nyangka ya, nyangka itu. Atau sebaliknya. Di saat seorang bilang nggak nyangka, sedang apanya? Nyangka. Bapak nggak tahu gimana cara jawabnya. Takutnya ketika bilang, aku nggak seperti yang kamu tuduhkan. Nuduh kan? Nah, untuk mencari itu pun nggak bisa gitu. Jadi, kalau kita ingin menjadi lebih baik, berupaya untuk mengoreksi diri, ini introspeksinya, ya, untuk semua, termasuk ustadz siapapun, sampai menemukan potensi negatif itu nol. Lalu muncul bulan yang ketiga. Apa yang ketiga? Bulan kelahiran Nabi? Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal. Rabi itu asalnya tumbuhan mulai mekar, bunga-bunga indah dilihat, ya? Pertanda keindahan, kebaikan, dan seterusnya. Maka dijadikan analogi di sini sebagai sebuah kias. Berhasilnya hijrah seseorang, ketika yang tidak baiknya itu biasa ditekan, sehingga kosong, tumbuhlah kemudian bunga-bunga kebaikan dalam dirinya. Yang tadinya lisan kata-katanya kurang bagus, kosong, tumbuh bunga-bunga yang baik. Kalimat-kalimat yang indah, kosakata positif. Ya? Ini ilmunya agak dalam dan saya pelajari ini. Ini ada bukunya, ada kitabnya, ada turunannya. Saya tuliskan ini di buku kami, salah satunya namanya Makna Ayat Puasa. Jadi secara referensi ini bisa digali. Nah kemudian yang keempat apa? Saya cepat ya. Rabi'ul Akhir, bukan Thani ya. Rabi'ul Akhir. Kalau Thani nanti ada yang Thalis, Rabi' lagi dan seterusnya. Rabi'ul Akhir, berakhirnya Rabi'. Ya, sudah mulai sedikit yang tumbuh, sudah mulai mau masuk gugur dan sebagainya. Maaf, kalau sudah jadi baik, jangan menyimpulkan sempurna. Tidak ada manusia sempurna. Ya, yang perlu dijaga konsistensi. Kadang-kadang konsistensi itu tidak mudah. Ya, untuk konsisten itu nggak mudah. Mempertahankan kebaikan itu nggak mudah. Konsisten itu nanti dalam babnya itu ada 9 tahapan ke atas. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsis. Tantangannya banyak. Banyak. Tahajud aja kan kadang-kadang pengen bangun, kan? Ngalahkan kantuk, gitu kan? Setting sampai 3 kali. Jam 2, 2 seperempat, jam 2, 30, kan? Walaupun bangunnya jam 4 juga, gitu. Penggambaran. Nah ini ya, jadi fala tuzakku anfusakum, jangan pernah menyimpulkan itu orang sempurna, orang baik yang konsisten pada kebaikan. Tidak, konsistensi itu pembuktian, kan, bukan penyampaian. Nah kadang-kadang kalau gagal di sini muncul yang kelima. Apa bulan kelima, masih ingat teman-teman? Nah bukan Jumadi, bukan Jumadil Awal, tapi Jumada. Jumada al-Ula. Jumada al-Ula. Jumada itu musim gugur, musim kering, musim gugur yang pertama. Ya, kalau Jumadi menunjuk pada sifat orangnya. Ya, orang yang kering gitu kan, kosong Jumadi. Ini secara ini ya, secara makna kata ya. Nah, Jumada itu menunjuk pada musim gugur. Artinya apa? Orang-orang yang kurang bisa mempertahankan kebaikannya, terlalu bangga dengan kemuliaannya, itu pada saat yang sama bisa gugur keadaan dirinya. Tapi kalau sudah gugur, merasa banyak salah, merasa pernah berbuat banyak hal-hal yang tidak baik, gitu, jangan juga menyimpulkan bahwa saya ini sudah terlanjur berbuat salah. Selalu ada peluang untuk kembali. Nah, indahnya kehidupan itu begitu. Kalau sedang baik, jangan merasa menjadi orang sempurna. Kalau sedang menjadi pribadi yang dihukumi tidak baik, jangan menyimpulkan bahwa saya terlanjur sudah jadi orang nggak baik. Selalu ada peluang untuk menjadi lebih baik. Ya. Teman-teman pernah dengar kisah Fir'aun nggak? Nah kan? Coba ibu catat deh ya. Boleh bikin status tuh. Fir'aun itu, se-Fir'aun, Fir'aunnya Fir'aun. Ya. Bayang ya. Se-Fir'aun, Fir'aunnya Fir'aun. Tetap diberikan haknya oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Cuma yang memang dasar Fir'aun. Coba dikirimkan dua nabi Rasul. Nggak tanggung. Nabi Musa, Nabi Harun. Hanya untuk mengembalikan Fir'aun jadi baik. Hanya untuk memberikan hak Fir'aun menjadi lebih baik. Anda bayangkan, sejahat-jahatnya Fir'aun, haknya masih diberikan. Dan itu pemberian haknya diiringi dengan instrumen kelembutan. Silahkan dibaca Quran Surah ke-20 Taha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa Harun. Berangkatlah ke Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang menggunakan kewenangan dan jabatannya. Jadi jangan salah, Nabi Musa, Nabi Harun itu ditugaskan oleh Allah bukan untuk menjatuhkan Fir'aun. Karena tidak ada ajaran dalam Islam menjatuhkan kekuasaan itu, nggak ada. Kan? Yang paling menarik apa? Mengingatkan Fir'aun supaya jabatan itu digunakan dengan baik sehingga melahirkan maslahat. Dan kalimatnya indah. Nasehati dengan lembut, dengan baik, mungkin dengan kelembutan itu ada kesadaran pada dirinya untuk berubah. Indah sekali. Tapi poin pembahasan kita adalah seburuk-buruknya perilaku Fir'aun tetap mendapatkan haknya menjadi baik. Maka siapa kita yang tidak mendekati keburukan Fir'aun? Ya, jangan pernah menyimpulkan kalau pernah sekali salah, lantas sudahlah. Terlanjur basah, saya salah, sudah divonis orang salah. Ingat, hisab kita itu kaitannya sama Allah, bukan opini publik. Banyak orang jatuh itu karena tergantung pada opini publik. Dan sekarang yang tidak rasional, standar keberhasilan bekerja diukur berdasarkan opini publik. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Pasti berubah. Ya. Nah, jadi kalau sudah banyak berbuat kesalahan, jangan simpulkan selalu salah. Selalu ada fase yang keenam, Jumada al-Akhirah. Berakhirnya musim kering, musim gugur. Ini yang dimaksud Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad katakan, viralkan pada hamba-hambaku yang mungkin telah mengoleksi banyak kejahatan dalam hidupnya. Jangan menyimpulkan bahwa tidak ada kesempatan menjadi baik. Jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan memberi kesempatan dengan mengampuni semua dosa yang pernah dikerjakan dalam hidup. Jadi kalau teman-teman belajar lebih dalam di Quran, itu menariknya ada jalan kembali. Jalan kembali itu tobat namanya. Ya, yang algoritmanya itu doa sekaligus bimbingan. Kalau kesalahannya ini, doanya begini. Bimbingannya begini. Kalau kesalahannya ini, zikirnya ini, doanya begini. Salah pada orang tua, salah pada pasangan hidup, salah pada anak, salah pada keluarga, pada tetangga. Itu ayatnya spesifik. Saya kaji keluarkan satu-satu tuh. Misalnya sampai ke yang tingkat kompleks. Misalnya pernah menghilangkan nyawa orang. Gitu ya. Ini ada tuh ayatnya, zikirnya ini, tobatnya begini, lalu kebaikannya diukur seperti ini. Sehingga kehormatannya kembali lagi. Nah, kehormatan yang tinggi, yang dijaga, yang agung, yang dipertahankan, itu bahasa Arabnya disebut rajab namanya. Pak Rajab, Bapak yang terhormat. Okay. Nah, jadi penamaan itu ada maknanya, bukan sekedar nama yang dituliskan, tidak. Ya. Setelah itu kemudian ada bulan ke-8. Di masa itu pengantar kepada musim panas, musim yang sangat terik. Yang saking teriknya kadang-kadang sumber-sumber air, ya sumur-sumur itu kering. Maka sebelum masuk ke puncaknya, masyarakat itu kompak membuat kelompok-kelompok untuk mencari air, mencari sumber. Di masyarakat itu mengelompok dalam bahasa Arab tasya'ub. Kalau banyak kelompoknya disebut sya'ban namanya. Ke bulan ke-8 disebut apa? Sya'ban. Bulan berkelompok untuk mencari sumber sumber air. Puncak panasnya pada bulan ke-9. Itu begitu teriknya, kadang-kadang sifatnya membakar. Kan uapnya tipis kalau di Timur Tengah. Ya, jadi kalau kita simpan kerupuk, itu terbakar. Di sini mengecil. Tuh ya. Sana terbakar. Nah, dalam bahasa Arab, yang terik membakar itu Ramadhan. Kalau semakin terik, semakin membakar Ramadhan namanya. Ya, makanya dipertahankan dalam Islam, kenapa bulannya dinamakan Ramadhan? Karena di sana membakar dosa-dosa kita. Ya, menghanguskan kesalahan kita. Sehingga ketika lulus di Ramadhan, meningkatlah amal kebaikan kita, hilang kotorannya. Maka bulan ke-10 disebut Syawal namanya. Ya, 9, Ramadhan. 10 apa? Syawal. Asalnya di masa jahiliyah, bulan Syawal ini artinya meningkat, nggak ada kaitan dengan ibadah. Asalnya kaitannya dengan jumlah penduduk. Teman-teman masih ingat nggak? Waktu penduduk merantau itu di bulan keberapa? 2 kan? Safar kan? Nah, bulan 10 mereka pulang. Kembali lagi. Kenapa kembali? Karena persiapan orang yang dikunjungi itu, yang merantau ke tempat itu, justru akan datang ke Mekah. Ya, kalau kita mau ke sana, orang yang datang kan ngapain pergi kan? Karena Mekah akan jadi titik sentral, perdagangan, sentral ritual, dan sebagainya. Di waktu itu semua datang. Maka balik lagi lah penduduk-penduduk dari Mekah itu. Meningkatlah jumlah penduduknya. Ketika meningkat itu disebut dengan Syawal di bulan ini. Nah, kenapa mereka kemudian kembali datang? Karena yang dikunjungi mau datang persiapan bulan ke-12. Namanya bulan haji. Dzulhijjah. Dzulhijjah. Bulan haji. Datangnya musim haji. Di antara musim haji itu ada yang berhaji. Ada yang melihat haji itu sebagai objek pasar. Ekonomi, teorinya. Jadi kesana bukan untuk haji, untuk dagang. Ini yang dimaksud Al-Baqarah ayat 198. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kalau ada orang musim haji, niatnya bukan haji, pengen dagang, boleh. Nggak salah, nggak ada dosa. Tapi dapatnya dunianya. Kalau pengen haji, dapatnya hajinya. Jelas ya? Di kaidahnya, kalau kita ikut dunia, ini ada dunia, ini ada akhirat. Kalau kita ikut dan fokus pada dunia, terlalu banyak fokusnya, akhiratnya pasti turun. Ya. Tapi kalau kita fokusnya pada akhirat, dunianya pasti ikut.
1: Terpercaya. Langkis FM 91,2 Langkis FM. Sahabat Langkis dari mana pun berada, masih di Mimbar Agama Islam edisi 18 Juni 2026. Sahabat sahabat Langkis dari mana pun berada, seperti yang Rio Kibo sampaikan di sore hari tadi, sahabat Langkis ya, bahwasanya malam ini ada Gebiar Muharram di Pantai Ciroco Painan, dan kita akan siarkan langsung dari EPPL Radio Langkis FM. Di kita relaykan dari YouTube-nya Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan. Inilah sahabat Gebiar Muharram 1 Muharram 1448 Hijriah dari Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita simak bersama sambutan Bupati Pesisir Selatan sekaligus penutupan Festival Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kepada yang terhormat Bapak Zainul Arifin, SKM MKes, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammadin ladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawais wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yustaskal gamamu biwajhir karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulam hati huwa nafasin ba'adari kulli maklumilak. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, yang kami hormati Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pesisir Selatan, yang kami hormati para asisten, staf ahli, para kepala OPD, direktur, yang kami hormati Ketua GOW, yang kami hormati Ketua PKK, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bunda kandung, nenek mama, yang kami hormati Camat Se Kabupaten Pesisir Selatan, yang kami hormati segenap pengurus dan anggota BKMT Se Kabupaten Pesisir Selatan, yang kami hormati Ketua PHBI, yang kami hormati segenap pengurus dan anggota Ormas Islam se-Kabupaten Pesisir Selatan, teristimewa Buya yang akan menyampaikan tausiah, zikir dan doa pada malam hari ini, serta insan pers dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Puji syukur tiada henti kita panjatkan kehadiran Allah SWT, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir pada malam hari ini untuk berzikir dan berdoa bersama dalam menyambut Tahun Baru Islam. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kita akan ditambahkan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya akan menyampaikan salam permohonan maaf dari Bapak Bupati, Bapak Haji Hendra Joni dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Risnadi Ibrahim. Pada kesempatan yang utama beliau ada kegiatan sehingga pada kesempatan ini beliau mewakilkan kepada kami selaku sekretaris daerah untuk mewakili beliau pada malam hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan menyambut Tahun Baru Islam ini dengan berbagai macam kegiatan seperti pawai takrub, lomba keagamaan, dan pada malam hari ini kita lanjutkan dengan tausiah, zikir dan doa bersama. Kedua, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui surat edaran sengaja mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk memeriahkan penyambutan Tahun Baru Islam dengan kegiatan pawai takrub, tausiah zikir dan doa bersama. Alhamdulillah kegiatan ini telah dilaksanakan pada malam Tahun Baru kemarin. Dan menurut laporan kegiatan semua berjalan lancar dan meriah. Adapun tujuan kita menyambut Tahun Baru Islam adalah untuk menjaga dan memelihara silaturahmi serta memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, kepada kita semua, mari kita tingkatkan semua bentuk perbedaan, pertikaian, dan mari kita tatap masa depan Kabupaten Pesisir Selatan untuk lebih maju, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, kegiatan ini dapat meningkatkan silaturahmi
antara semua elemen masyarakat, baik dengan pemerintah maupun antar sesama warga, dan memperkuat ikatan rasa persaudaraan kita sebagai umat beragama dalam suasana kebersamaan. Dalam melanjutkan pembangunan di Kabupaten Selatan, kami perlu dukungan semua pihak masyarakat, karena pembangunan yang kita lakukan tidak lepas dari dukungan kita bersama. Kami yakin semua itu akan terlaksana kalau didukung oleh Nini Mama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bondo Kandung, para pemuda, serta seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di kampung maupun yang berada di perantauan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga di malam tahun baru ini kita bisa melaksanakan zikir, tausiah, dan doa bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di tengah gemerlapnya dunia yang sering melalaikan, ada saatnya hati membutuhkan cahaya, jiwa membutuhkan penyejuk, dan langkah kehidupan memerlukan tuntunan agar tetap berada di jalan Allah. Malam Muharram yang penuh berkah ini menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk membuka pintu hati, menundukkan kesombongan diri, serta menyegarkan kembali iman yang mungkin mulai letih oleh berbagai kesibukan kehidupan.
1: Untuk itu, mari kita ikuti bersama tausiah kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Zulheldi MAG, dosen tafsir UIN Imam Bonjol, Padang. Kami silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semarak saya ulangi lagi ya. Sudah mulai mengantuk mungkin lah. Sudah. Sudah makan belum?

antara kamu dengan batil, dan jangan pula membawa persoalan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan harta orang lain dengan jalan dosa, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin.

Festival Muharram ini, kita semua yang hadir ini rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati. Sebelumnya saya ingin sebenarnya menyapa secara lengkap yang hadir sekarang, lengkap namanya, lengkap gelarnya, tapi referensi saya terbatas, hanya sempat mencatat cepat-cepat apa yang disebutkan oleh yang sebelumnya. Jadi kalau ada yang tidak tersebutkan atau namanya kurang lengkap atau gelarnya kurang lengkap, saya mohon dimaafkan. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati Pesisir Selatan, Bapak Wakil Bupati, yang dengan izin Allah dan takdirnya beliau dalam kesempatan ini tidak bisa bersama kita karena ada kegiatan lain, dan yang hadir bersama kita Bapak Sekda, Bapak Zainul Arifin, SKM MKes. Lain tak salah Pak? Zainal Arifin. Ya Pak. Kemudian Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Haji Yufrizal SAG MA. Ini pasti tidak salah ya. Bapak Haji Yufrizal SAG MA. Gimana? Hah? MHI, oh salah jadi ya. Kemudian seluruh yang tergabung dalam Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pesisir Selatan, semua yang hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati. Kemudian seluruh unsur pimpinan di semua level di Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Bapak pimpinan di kecamatan, dan semua kita yang hadir dalam kesempatan ini, kemudian juga Ustadz Yeldi Azwir yang nanti akan berzikir. Kita semua bapak dan ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak kita rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait dengan tahun baru Hijrah, tidak lama-lama tentunya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, tentunya juga segenap warga Pesisir Selatan yang sudah memberi saya amanah untuk hadir bersama, bahkan berikan tausiah pada malam Festival Muharram ini. Saya sungguh merasa sangat dihormati dan saya bahagia dengan itu, dan terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam ini

0: Peringatan Tahun Baru Hijrah, apapun namanya seperti yang kita sebut sekarang dengan Festival Muharram, ini merupakan salah satu kegiatan yang sesungguhnya bermakna besar bagi kita, terutama untuk mendorong kita menghayati kembali dan mengamalkan nilai-nilai dari peristiwa yang kita rayakan, yang kita peringati. Seperti sekarang ini kan, kita memperingati Tahun Baru Hijrah. Tahun berapa sekarang tahun barunya? 1484. Oh, 48 ya, jemberang lah, kecil salah. 48 ya. 1448. Ah ya, salah mutri berarti. Jadi kita dibawa kepada keadaan untuk merenungi nilainya dan tentunya melaksanakan. Karena sebagaimana yang menjadi dasar penetapan tahun hijrah ini adalah peristiwa hijrah itu sendiri. Karena memang hijrah itu pindah dari keadaan yang tidak kondusif beragama menjadi ke tempat yang kondusif beragama, atau pindah dari keadaan yang tidak diridhai menjadi lebih diridhai, itu merupakan satu keharusan guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Mari kita simak hadis ini, karena sangat mendasar sekali penjelasan Rasulullah di sini yang mengutip kata-kata Allah langsung. Kalau dalam ilmu hadis namanya ini hadis qudsi. Apa kata Rasul? Allah subhanahu wa ta'ala bersabda atau berfirman. Kata Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis itu, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini, kata Rasul, itu sesuai dengan anggapan keyakinan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kita yakin Allah itu akan bantu kita, dia bantu kita. Pokoknya seiring dengan sangkaan dan keyakinan kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan saya bersamanya ketika dia mengingat saya. Jadi kapan kita kesulitan minta bantuan kepada Allah, ah di situ saya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku di dalam dirinya, jika hambaku mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jadi orang yang suka berzikir itu, Allah juga dalam tanda kutip berzikir bagi dirinya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jika dia berzikir menyebut namaku, mengagungkan aku di khalayak ramai seperti sekarang, aku juga akan menyebutnya di keramaian yang lebih baik daripada itu. Dan nah ini objeknya yang pokok. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin. Nah, coba perhatikan ini. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal. Jika hambaku itu bertaqarrub mendekat kepadaku sejengkal. Taqarrabtu ilaihi dhira'an. Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Mana yang panjang sejengkal daripada si hasta? Saitu sepanjang iko, sejangka sepanjang iko. Mana yang panjang? Si hasta. Kita sejengkal, Allah si hasta. Tapi bergerak dulu kita sejengkal, baru Allah si hasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an, jika dia bergerak mendekat kepadaku, berpindah kepadaku, bertakarrub kepadaku, sehasta, saya akan mendekat kepadanya sedepa. Bahasa awaknya saito, kemudian Allah sadapo. Dari ujung jari paling panjang, biasanya jari tangan, direntangkan, sampai ujung jari paling kiri direntangkan. Saya itu dibalik sadapu empat kali kan? Kalau saya itu sepanjang itu, kalau sadapu satu, dua, tiga, empat. Tapi dengan syarat kalian itu bergerak dulu kepadaku. Yang salah satu makna bergerak kepadaku itu hijrah itu. Mau bergerak ke arah yang lebih baik itu. Dari dosa menjadi benar. Dari benar dikit menjadi benar lebih banyak. Lebih banyak lagi. Saya, aku kata Allah akan bergerak pula untuk membersamainya, untuk melindunginya, untuk merahmatinya. Lebih daripada itu. Malah kemudian Allah katakan dalam hadis qudsi itu, wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Jika dia mendekat berjalan kepada, mendatang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, saya akan datang kepadanya berlari. Tapi syaratnya itu dulu, in disyaratkan itu, jika dia bergerak kepadaku. Jadi hijrah itu tidak asal pindah saja, tapi berpindah yang dalam istilah hadis itu taqarrub. Dari yang sebelumnya salah kemudian ke yang benar. Dari sebelumnya yang sedikit benar ke lebih banyak lagi benarnya. Ke lebih banyak lagi, ke lebih baik lagi, ke lebih baik lagi. Itu nanti akan disusul, dibalas oleh Allah dengan mendekati hambanya lebih banyak dari upaya yang dilakukan oleh hambanya itu. Jadi di sini momen pentingnya itu kita mencoba menghayati nilai ini dan kemudian melaksanakan. Saya tidak panjang-panjang, tapi kita bicarakan secara apa? Ada satu hadis dan ini cerita. Tapi yang menceritakan itu Nabi. Ini bisa kita jadikan sebagai patokan keberadaan kita terhadap Islam dan arah keislaman kita. Nah, jadi dalam rangka hijrah kita berjalan berdasarkan patokan ini. Ini ada sebuah cerita, tapi ini bukan cerita yang saya kutip di WA. Nah, cerita fiksi tidak, tapi cerita yang disampaikan oleh Nabi dan diceritakan ulang oleh Abu Hurairah dan disalin oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Jadi ada sebuah kisah kata Nabi kan. Jadi Nabi salah satu cara yang dia pakai untuk mengajar kita dengan berkisah, dengan bercerita. Bagi guru-guru, salah satu metode yang ditinggalkan sekarang itu metode kisah itu. Padahal dalam hadis itu banyak sekali Nabi mengajar dengan berkisah. Dan Al-Quran itu juga banyak isinya tentang kisah. Jadi nanti yang belajar konsep mengajar dalam Al-Quran ketemu itu banyak tentang kisah. Apa kata Nabi? Dulu pernah terjadi transaksi jual beli tanah antar dua orang. Dalam hadis tersebutkan, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Jadi dulu pernah terjadi transaksi jual beli tanah antar dua orang. Seseorang yang punya tanah menjual, seseorang yang punya uang membeli. Setelah selesai proses serah terimanya, kalau dulu kan gampang saja, kalau sekarang mungkin sampai ke pencatatan, selesai pemindahan hak itu, maka mulai saat itu tanah itu resmi sah menjadi hak yang membeli, dan uang yang dia berikan juga sah berpindah pada orang yang sebelumnya punya tanah yang sudah menjual. Jadi ini ceritanya tentang jual beli. Apa yang dia jual belikan? Tanah. Fawajada rajulul ladzi ishtaral aqara fi aqarihi jarratan. Setelah selesai proses pemindahan hak itu, maka yang membeli tanah tadi itu mulai mengolahnya. Kalau dulu tentu dengan tujuan mungkin secara umum itu untuk pertanian, untuk ditanami. Kalau sekarang orang beli tanah mungkin sudah beragam tujuannya. Ada untuk pertanian mungkin, ada mungkin untuk perumahan dan lain sebagainya. Diolah. Apa yang terjadi ketika itu? Yang punya tanah yang baru ini, yang baru punya tanah ini, menemukan di tanah itu sebuah guci. Ibu-ibu lagi tahu guci? Lai, gadang atau ketek? Gadang. Batamu di nyus itu sebuah guci. Fiha dahabun. Rupanya guci itu berisi emas. Jadi ada guci, yang guci itu panuh jo ame. Jadi seguci emas bertemu di tanah yang baru dibelinya itu. Kalau ameh saguci itu banyak atau seketek? Barameh kira-kira itu. Hah? Waitong dulu. Ah. Ada kira-kira sekilo nak? Ada 2 kilo? Ada 3 kilo? Lebih ke panjang saja, banyak jadi. Letak salah 5 kilo kan? Kalau sekilo itu kan ketenyo ame itu barek kan. Jadi dia menemukan di tanah, kalau dalam hadis itu disebutkan fi aqarihi, di tanahnya yang sudah dia beli tadi itu, bertemu guci, yang guci itu berisi emas. Kiro-kiro sakilo ame itu barameh kalau ukuran kita itu. Sakilo ame itu ampe ratu ame. Sakilo itu etong lah biar nak jaleh bara piti orang kon. Cuma tu. Ya, ampek ratu yameh kan. Kini bara meh same. Ha? 6 juta berarti ampek ratu kali 6 juta wa metong piti-piti orang tu ya. Ha. Berarti 2,4 miliar. Itu 1 kilo baru itu. Kalau nya 5 kilo kali 5, 2 balih miliar. 2 balih miliar itu kita balik otornya tau. Coba bayangkan dia bertemu emas seharga 12 miliar di tanah yang baru dia beli. Apa yang dia lakukan? Nyobungkui hameh tadi, mungkin jok karuang atau mungkin jok kain sarung yang nyobawa itu, nyemasukan ke karuang itu nyosandang. Nyodatang ke rumah orang yang menjual tanah tadi. Apa katanya? Qala lahul ladzi ishtaral aqara. Berkatalah orang yang membeli tanah tadi itu, yang menemukan emas itu. Apa katanya? Khudh dhahabaka minni inna mashtaraitu minkal arda wa lam abta' minkal dhahaba. Akeceknya ke orang yang menjual tanah tadi, "Pak, ambillah emasmu ini." Jadi tidak nyoba pulang itu. Nyantan ke rumah orang yang menjual tanah tadi, inna mashtaraitu minkal arda walam abta' minkal dhahaba. Saya hanya pakai innama di situ. saya hanya membeli darimu tanahnya saja, tidak membeli emasnya. Kalau kini orang bersuami sebanyak itu nyantan ke rumah orang lain tu nyebok pulang. Hah? Bawa pulang. Jadi kalau diukur dengan kebiasaan gitu, aneh orang itu. Bakok nyantan lo ke rumah orang yang menjual tanah tadi itu. Malahan dia katakan emasmu ini ambillah. Ndak dibawanya lo pulang. Tidak dipacaliknya lo ke istrinya dulu. Kalau ibu-ibu tiba-tiba apa membawa meh sekaruang batu, antarlah ke rumah orang tua itu. Tidak. Iya begitu ya. Kira-kira apa jawab orang yang diantarkan ke rumahnya mas tadi itu? Nah, kalau kini ada orang mantan ameh 5 kilo ke rumah, kira-kira apa jawab orang tadi? Alhamdulillah. Kata orang yang qala alladhi lahul ardu, berkatalah orang yang sebelumnya punya tanah itu, apa katanya? Innama bi'tukal arda wa ma fiha. Saya sudah jual tanah itu kepadamu berikut segala isinya. Lainnya tadi Muhammad tadi enggak. Kecenya kan tanahnya lah mau jual. Itu berarti segala isi-isinya sudah menjadi milik. Jadi kalau kamu temukan emas di situ, itu bukan punya saya, punyamu itu. Kalau basuo bagai ular kadang di situ nyo patoknya aja kaduonyo kamu boleh. Itulah urusan apa. Kalau orang kini itu nyotolak tu nyotari mau, kiro-kiro lihat ada orang kapan nolak seperti itu tu. Nggak ya? Berarti ini apa namanya cerita yang kita kira kuaneh lo cerita lo sebenarnya. Tapi kita harus ingat cerita ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tu pernah baduto. Dia menyampaikan cerita ini dari Jibril. Jibril tentu tahu dari Allah, dan Nabi menceritakan itu. Kejadian selanjutnya, bertengkarlah dua orang ini satu sama lain, mendakwa bukan dia pemilik emas itu. Kata nak mendapik kan, cubalah pak pikir-pikir dulu, mungkin lupa pak ada disimpan nama di situ. Orang dulu kan menyimpan tak di bank lah, di tanah kan? Ketunan punya tanah sebelum itu tidak, apalah pikir-pikir lah kalau cerita-cerita lo ke yang lain ke keluarga lain, tidak ada itu. Jadi bolehlah. Mereka kemudian berdebat sampai pada satu kesimpulan, kalau begitu kita ke pengadilan. Mereka maju ke pengadilan yang klaim masing-masing bukan dia yang berhak terhadap emas itu. Lihat dong model itu orang maju ke pengadilan gini. Orang ke pengadilan gini untuk marabui atau untuk menolak. Kalau dalam ayat 188 tadi itu watudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ith. Kamu bawa, kamu perkarakan harta orang lain ke pengadilan agar kamu bisa makan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Kalau ini mereka ke pengadilan untuk menolak yang bagi dia tidak jelas itu milik dia. Ku ameh apolo ko. Ndak jaleh tu, ndak murni itu, ndak segala macam itu dikatakan milik saya, ndak mau. Tiba di pengadilan itu, tentu pada masa itu tidak pengadilan. Kalau dalam itu fatahakama ila rajulin, maka mereka bertahkim minta keputusan hukum pada seseorang yang ahli tentang agama ketika itu. Maka disampai di pengadilan tadi, sampai kepada orang yang diminta memutuskan tadi itu, dia kemudian juga kebingungan. Payah loh hakim tuh dehnya untuk memutuskan. Yang menemukan tidak mau menerima, malahan kalau bahasa awaknya mati sih jadi tidak mau. Pokoknya indah. yang punya tanah sebelumnya juga tidak mau menerima, pokoknya indah. Dan hakimnya juga tidak mau ikut campur. Jadi kecik hakimnya itu, kalau tidak namu apa padu, tinggal jelas siko dulu, biarlah mau selesai. Anda dulu cik hakimnya itu. Kalau hakim kini ada yang muda itu tidak, kalau tidak mau pulanglah, biarlah mau selesai saja. Ada kira-kira? Mungkin ada, mungkin banyak. Jadi mereka adalah contoh dari orang-orang yang betul-betul menjaga teritorial di dirinya agar tidak dimasuki oleh sesuatu yang tidak jelas-jelas halalnya. Akhirnya di ujung upaya hakim ini, lah paneknya, lah latihnya, lah payahnya mendamaikan siapa yang berhak. Bagi duanya tak mau. Akhirnya dia dapat akal. Qala allazi tahakama ilaihi, bertanyalah hakim tadi itu kepada dua orang tadi. Apa katanya? Alakuma waladun. Pak, ambo tanyo ci, lei apa-apa ko punyo anak? Qala ahaduhuma, salah satu dari mereka kemudian menjawab, li ghulamun. Lei, ambo punyo anak, anak ambo laki-laki, anak bujang. Qala al-akhar, kemudian yang satu lagi menjawab, ambo juga punya anak, li jariyatun, saya juga punya anak, anak perempuan, sudah gadis. Baru tersenyum hakim tadi. Kau ada jalannya. Apa kata hakim? Ankihul gulamal jariyata, nikahkan anak laki-lakimu, anak perempuanmu dengan anak laki-laki. Wa anfiqu ala anfusihima minhu, sebagian dari emas ini kita berikan kepada mereka untuk modal awal, karena mereka kita desak untuk menikah, mereka mungkin belum persiapan. Watasaddaqa, dan selebihnya terserah bapak-bapak berdua untuk disedekahkan kemana, pokoknya boleh sesuatu loh kecakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini yang saya maksud dengan salah satu tolak ukur kita untuk berhijrah sekarang. Bagaimana kita menjaga diri kita tidak hanya dari harta-harta yang jelas tidak haramnya, tetapi juga harta-harta yang mesti jelas halalnya. Sekali lagi saya ulangi, menjaga diri kita tidak hanya dari harta-harta yang jelas haramnya, tapi juga dari harta-harta yang tidak jelas halalnya. Sian anda kaingin dapat ameh sebanyak itu, tapi dia lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala andaikan pada dirinya, pada anak-anaknya dimasuki sesuatu yang tidak jelas halalnya. Dan hadis ini mengajarkan caranya, ada tiga caranya di sini. Jadi kalau kita mau hijrah dalam konteks ini ada tiga caranya. Yang pertama, banyak atau selalu latihan untuk menolak yang bukan hak kita itu. Dari nankete, kanan menangah, kanan gadang. Iko ko ndak hak ambo ko. Ambo ndak satu-satu ko ko. Kecik anak buahnya kan, pak, iyo pak, iko bagian apa kemar? Cuba jalehan sejaleh-jalehnya. Kenapa saya berhak terhadap hal ini? Jadi tentu ini melalui latihan sehingga nanti bisa seperti bapak tadi itu, langsung saja otomatis hidup alarmnya. Ko ameh ko di tanah nan baru ambo bali. Ambo tidak pernah bertransaksi apa isinya masuk juga transaksi itu tuh tidak. Ada klausul itu tuh tidak. Tidak rupanya. Makanya ini bukan hak saya. Langsung saja bungkui, langsung nyantan ke rumah orang yang menjual tanah tadi. Untuk sampai pada perbuatan spontan seperti itu, yang dalam ilmu agama disebutkan akhlak seperti itu. Di akhlak itu bukan sesuatu yang diajan-ajan ya, tapi otomatis. Maka banyak latihan itu. Jadi tidak tiok sebata, ayolah, tidak ada doa penolak rezeki. Mesti clear dulu. Di samping ini bukan harta haram, ini juga bukan harta yang tidak jelas halal. Itu satu. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kita untuk menolak yang seperti ini mesti mampu mengargumentkannya kepada orang yang mendesak kita untuk terus menerima. Itu harus pandai loh untuk menjalannya. Kenapa kita tidak berhak terhadap itu? Sebab ada orang bagai yang kalau istilah lamonyo kare kara. Kok milenial kolonial? Nah, kalau kolonial taunya kara kan, tapi kalau milenial enggak taunya kara. Sebab kini orang betanak liba kara aja lah. Ah, orang lamo-lamo yang bekara. Jadi kalau waktu ketik-ketik kalau mau dulu kan itu kalau uni menyandu nasi itu tiba inte-inte itu karaknya itu tabah karena pariu basi apinya kadang kan karak itu tabah di kulpeh karaknya itu kemudian dicampur aja jo karambia kan atau kasih kuah gulai aja di jo pokoknya karak. Kalau jariang enggak. Jadi kalau karak itu dibiarkan saja, sudah sanduk nasi itu, kalau mau kareh.
1: Terima kasih telah mendengarkan 91.2 Langkisau FM.